0: yang terlalu banyak memberikan perlindungan kepada anaknya, sehingga akhirnya anaknya terbatasi.
1: Ya, tetapi kan setiap orang tua itu secara naluri kan akan melindungi anak-anaknya.
0: Ya, betul. Di dalam hal ini, kalau misalnya perlindungan itu diberikan secara wajar dan pas, maka anak-anak akan mendapatkan manfaat dari perlindungan ini. Jadi, anak-anak juga dapat berkembang meskipun dilindungi. Masalahnya terjadi dengan overprotective adalah perlindungan itu diberikan secara berlebihan, menyebabkan anak terhambat perkembangannya.
1: Mungkin Pak Iman bisa memberikan contoh yang disebut berlebihan itu seperti apa, Pak?
0: Berlebihan itu kalau melihat tanda-tandanya adalah kalau misalnya sebetulnya anak itu sudah bisa melakukan beberapa hal sendiri. Memakai sepatu sendiri, kemudian mungkin ke sekolah sendiri tanpa perlu diantar orang tua dan sebagainya. Tetapi pada saat anak bisa melakukan itu, mereka tidak diberi kesempatan karena orang tua beranggapan, wah ini akan ada banyak bahayanya kalau anak dibiarkan melakukan itu sendiri. Sehingga banyak sekali aktivitas ataupun kegiatan yang anak bisa lakukan sendiri itu menjadi tidak bisa dilakukannya. Dan itu mengakibatkan anak menerima perlindungan yang berlebihan.
2: Dalam kenyataannya kan dunia kita ini juga memang semakin lama semakin tidak aman ya Pak Heman. Bukankah rasanya wajar kalau orang tua kemudian khawatir misalnya seperti anak pergi sekolah dibandingkan zaman kita waktu kecil kita bisa pergi sekolah sendiri, sekarang kan mungkin memang lebih banyak bahayanya. Bagaimana dengan hal ini Pak Heman?
0: Ini wajar sekali dan saya kira perlu adanya perlindungan maupun larangan-larangan tertentu. Nah, tetapi ini juga menyangkut kebanyakan anak karena kurangnya pengalaman dan perkembangan, mereka belum mampu melihat dan membedakan bahaya dengan peristiwa yang tidak berbahaya. Salah satu contoh misalnya kita perlu melarang ataupun mencegah anak-anak bermain dengan pisau waktu mereka masih sangat muda. Lalu mereka misalnya lari ke jalan raya begitu saja, mereka loncat dari ketinggian, dan bahaya-bahaya ini mereka belum tentu tahu. Nah, di dalam hal ini kita memang perlu memberikan perlindungan kepada mereka. Dan seperti contoh tadi, misalnya ke sekolah dan akan menghadapi bahaya-bahaya. Nah, masalah kita adalah bagaimana memberikan perlindungan, tetapi di lain pihak kita tidak sampai terlalu khawatir, terlalu takut sehingga anak menjadi tidak berkembang. Baik keberaniannya maupun inisiatifnya.
1: Ya biasanya kan itu diwujudkan dalam bentuk larangan-larangan, Pak. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan sebagainya. Nah, apakah itu punya dampak yang negatif gitu, Pak, terhadap diri anak?
0: Ya, kalau terlalu banyak larangan, itu juga salah satu bentuk dari orang tua yang overprotective. Itu akhirnya anak-anak tidak berani melakukan apapun. Itu salah satu dampaknya. Kecuali kalau dia mendapat izin dari orang tuanya. Nah, anak-anak demikian biasanya menjadi sangat pasif dan menjadi merasa takut berlebihan. Kadang-kadang orang tua itu di dalam memberikan perlindungannya, lalu sambil melarang mereka memberitahukan hal-hal yang ngeri-ngeri gitu. Sehingga anak-anak menjadi ketakutan berlebihan terhadap benda-benda dan orang lain. Nah, ini memang satu masalah bagi kita supaya kita tetap memberikan larangan, tetapi supaya kita juga bisa menciptakan kehati-hatian yang wajar kepada anak dengan tetap memberi ruang kepada anak untuk mengembangkan kemandirian mereka. Ini seninya.
1: Yang Bapak maksudkan dengan berlebihan takut dalam suasana seperti apa, Pak? Misalnya
0: sampai anak melihat orang asing. Nah, ketika masih kecil, anak-anak kan sering dikatakan harus hati-hati, nanti kamu bisa diculik dan sebagainya. Nah, akhirnya anak-anak melihat setiap orang yang belum dikenalnya, mereka akan ketakutan dan bergantung begitu banyak kepada orang tuanya. Kalau tidak berjalan bersama orang tuanya, mereka nggak berani. Apalagi nantinya suatu saat mereka harus pergi sendiri. Di samping itu, dengan banyaknya bantuan orang tua, mereka misalnya takut pergi sendiri untuk membeli barang-barang tertentu. Takut dibohongi, takut kemahalan, dan banyak ketakutan-ketakutan lain yang mungkin tidak wajar bagi anak seusia mereka.
1: Nah, kalau ini Pak, saya pernah melihat itu ada anak yang sampai kelas 6 SD itu selalu diantar oleh ibunya. Itu ibunya itu menunggu sampai anak itu masuk ke kelas. Apakah itu salah satu bentuk overprotective?
0: Iya, betul. Karena kalau kita bandingkan dengan anak-anak seusianya, sebagian terbesar dari anak-anak usia kelas 6, mereka sudah bisa ke sekolah sendiri, bahkan naik kendaraan umum sendiri, kemudian mereka menyiapkan apa yang harus mereka pelajari pada hari itu, dan sebagainya, mereka bisa lakukan sendiri. Nah, kalau misalnya di usia seperti itu, mereka masih diantar sampai masuk kelas. Nah, ini tentu agak berlebihan.
1: Tetapi kelihatannya, deh, Pak, ya, ibunya ini memang menikmati melakukan itu setiap hari itu.
0: Nah, ini memang biasanya yang menjadi masalah orang tua, bukan anak pertama-tamanya. Tetapi di kemudian hari, kemudian menghambat masa depan perkembangan dari anak. Ini masalahnya.
2: Saya tertarik dengan pernyataan Pak Heman tadi tentang menakut-nakuti gitu ya, melarang karena takut ini, takut itu. Tapi kan dalam kenyataannya memang ada sisi-sisi tertentu yang anak perlu diberitahu ya. Misalnya seperti contohnya juga supaya nggak sampai dia lari ke jalan raya, membawa pisau. Jadi dalam hal ini batasan melarang tapi jangan sampai terlalu overprotective itu, jadi bagaimana Pak Heman?
0: Kita harus perhatikan benar-benar usia perkembangan anak dan pemahaman mereka. Nah, kalau misalnya usia balita, mereka belum tahu bahwa pisau itu bisa melukai, dan kalaupun diberitahu, terutama anak-anak di bawah 3 tahun misalnya, diberitahu sekalipun mereka belum tahu akan bahayanya. Nah, itu kita harus mencegah, melarang. Kalau misalnya pencegahan atau larangan itu kita anggap kurang efektif, kita harus melakukan tindakan-tindakan. Jadi misalnya kita harus mengusahakan supaya benda-benda tajam seperti itu tidak bisa dijangkau dengan mudah oleh anak. Dan kemudian kalau misalnya masalahnya adalah lari ke jalan raya, ya kita harus beritahukan kepada mereka dengan misalnya juga melakukan pencegahan pintu tidak sembarangan terbuka, dan anak juga diberitahukan bisa lewat cerita dan sebagainya. Dan cerita-cerita itu tidak harus menyeramkan. Dalam hal ini saya menyarankan supaya pemberitahuan itu bentuknya lebih bersifat umum, jadi bukan detail. Kalau kita terlalu mendetail, sampai misalnya kita bilang, hati-hati loh kamu, kalau ke jalan raya, kamu bisa ditabrak mobil, nanti badanmu hancur berkeping-keping, darah berceceran, dan sebagainya, sampai menggambarkan dengan sebegitu ngerinya, saya kira itu akan juga nantinya menimbulkan ketakutan berlebihan kepada anak, dan itu rasanya tidak perlu. Secara umum saja kita katakan bahwa bahaya kalau kamu sampai tertabrak dan kamu bisa cacat. Nah, kamu pernah lihat nggak orang yang cacat dan sebagainya? Nah, seperti itu cukup.
1: Jadi sebenarnya memang masalah orang tua ini adalah memberikan larangan, dan rupa-rupanya ada apa semacam pedoman gitu Pak. Atau mungkin Pak Heman bisa memberikan kepada kami itu pedoman apa yang harus kita perhatikan di dalam kita itu memberikan larangan-larangan terhadap anak supaya tidak overprotective gitu?
0: Ya, larangan-larangan itu yang pertama tentu saja sebagaimana yang saya tadi jelaskan, memperhatikan usianya. Jadi di dalam memperhatikan usianya ini adalah kita melihat apakah anak sudah mampu melakukan hal itu dan bisa bertanggung jawab atas hal itu. Kalau mereka misalnya sudah kita rasakan seharusnya anak usia sebegitu dia harus belajar untuk itu, maka kita lakukan saja pencegahan, bukan dalam bentuk larangan. Pencegahan itu bisa misalnya mereka belajar memanjat, kita siapkan tempat-tempat yang aman di mana mereka dapat memanjat. Jadi itu juga sekaligus sebagai alternatif bagi anak, kalau misalnya yang dilarang misalnya memanjat tiang listrik misalnya, takut mereka kesetrum dan sebagainya. Nah, mereka bisa disiapkan tempat di mana mereka boleh memanjat dengan bebas, suatu tempat yang tidak berbahaya bagi mereka. Nah, mungkin hal yang lain lagi yang kita perlu perhatikan adalah dalam hal pencegahan ini lebih penting daripada larangan-larangan. Nah, ini yang kita perlu fokuskan lebih banyak, yaitu bagaimana mencegah mereka dari kecelakaan.
1: Ya, seringkali ada kecelakaan yang terjadi itu di mana ibu itu sedang memasak air, lalu tanpa sepengetahuan dia, air itu tumpah ke diri anaknya, atau bahkan minyak, Pak Iman. Nah, dalam hal itu, sebenarnya kan ibu ini bisa mengantisipasi jangan sampai terjadi peristiwa itu. Itu bagaimana, Pak?
0: Nah, itu yang saya tadi maksudkan dengan salah satu pencegahan. Jadi, misalnya kalau kita sudah tahu bahwa anak ini suka iseng, dan suka mencoba-coba, dan dia belum tahu bahaya, salah satu pencegahan adalah kalau memasak di tempat yang tertutup, dan anak diawasi oleh orang lain misalnya. Bentuk pencegahan lain, ya kita mengusahakan supaya tempat-tempat masak itu tidak atau sulit dijangkau oleh anak.
1: Ya, atau kadang-kadang itu memasukkan paku atau logam yang lain ke ini
0: colokan
1: listrik itu, Pak, sehingga dia kesetrum gitu.
0: Iya, betul. Nah, seperti itu juga kita bisa memasang colokan-colokan yang sulit untuk dimainkan oleh anak-anak, yang tertutup dan cara menutupnya itu pun harus dengan, kalau misalnya kita mau memasang colokan harus diputar dan sebagainya. Dan juga misalnya begitu terjadi arus pendek, langsung misalnya sekringnya memutuskan hubungan listrik. Nah, hal-hal seperti itu bisa dilakukan sebagai pencegahan. Salah satunya lagi misalnya dengan membuat tempat colokan itu tidak di bawah atau dekat dengan lantai, tapi di dinding agak tinggi begitu.
2: Jadi dalam hal ini memang orang tua lah yang memegang peranan untuk mencegahnya itu, Pak Heman ya?
0: Iya, betul.
2: Tapi kadang-kadang ada situasi-situasi tertentu, misalnya anak-anak yang memang lebih lemah gitu daripada saudara-saudaranya, sehingga orang tua juga tanpa sadar kemudian jadi lebih melindungi anak yang lebih lemah ini. Mungkin misalnya sakit-sakitan, jadi lebih banyak larangan juga dalam hal ini. Batasannya gimana nih, Pak?
0: Kita perlu beritahukan kepada dia, anak yang lemah ini, bahwa dia mempunyai kelemahan di dalam hal ini. Dan setiap orang juga mempunyai kelemahan tertentu. Nah, untuk kelemahan ini, memang kamu misalnya tidak bisa melakukan hal seperti ini, tidak boleh makan hal ini dan sebagainya. Nah, di lain pihak kita juga memfokuskan kepada kekuatannya. Jadi kita katakan bahwa kamu mempunyai kekuatan di dalam hal ini. Misalnya atau bakat tertentu, menyanyi atau apa. Nah, itu kita kembangkan ke sana. Nah, memang di satu sisi orang tua akan secara naluriah timbul rasa khawatir bahwa anak ini kalau misalnya menghadapi hal-hal situasi tertentu dia akan sakit atau apa gitu. Nah, tetapi kita perlu melatih anak itu supaya dia sendiri akhirnya lebih kuat. Dan itu saya kira adalah salah satu bentuk pencegahan yang lebih baik daripada perlindungan berlebihan. Sebagai contoh, ada anak-anak yang asma. Nah, anak-anak yang asma ini tentu lemah ya. Kalau dia makan apa atau kena debu atau apa, dia lemah. Nah, lebih baik kita tidak melindunginya sedemikian rupa, dia tidak boleh kemana-mana dan sebagainya, tetapi melatih dia supaya dia lebih kuat. Salah satunya adalah dengan memberikannya latihan renang dan kemudian melatih untuk secara bertahap dia menghadapi situasi-situasi yang menimbulkan alergi, tetapi secara bertahap perlahan-lahan. Dengan perlahan-lahan begitu, anak akan lebih kuat sehingga asmanya tidak kumat terlalu sering.
2: Jadi anak diajak bekerja sama begitu ya dalam hal ini, bukan hanya berupa larangan tetapi mereka dilibatkan.
0: Betul, dan dilatih.
2: Namun sebaliknya, kebalikan dari anak-anak ini adalah anak-anak yang cenderung nekat begitu ya, yang justru senang dengan hal-hal yang apa tuh, menyerempet bahaya. Rasanya memang semakin dikatakan jangan, semakin mereka akan melakukannya. Apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak yang seperti ini?
0: Nah, ini pertanyaan yang baik. Dalam hal anak-anak yang lebih nekat begitu, dan anak-anak ini kemungkinan kalau kita larang pun mereka akan lebih banyak pemberontakan ini. Kita boleh mengusahakan untuk sedikit bersusah diri ya, tentunya menyediakan alternatif petualangan yang kita izinkan bagi mereka. Salah satu contoh, misalnya mereka suka pergi-pergi gitu ke tempat-tempat yang asing, padahal sebetulnya usianya belum mencukupi mereka untuk pergi-pergi sendiri, dan mereka pernah tersesat dan sebagainya, sehingga kita carinya setengah mati. Nah, alternatif yang kita bisa berikan misalnya adalah kita mengajak mereka ke tempat rekreasi yang menyediakan ruangan-ruangan dengan petualangan demikian. Mereka mencari jejak, mereka ke sana ke sini sendiri, sambil kita juga mengajarkan apa yang harus mereka lakukan kalau mereka tersesat. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita sediakan, berarti anak-anak juga menumbuhkan kepercayaan diri untuk melakukan petualangan-petualangan demikian sambil mencegah bahaya.
1: Pak Iman, sebagai orang tua, apakah kita itu bisa mengetahui gitu loh, tanda-tanda dini bahwa anak yang kita asuh itu sudah mendapat perlindungan yang terlalu berlebihan dari kita itu?
0: Kalau dari sudut anak, ada beberapa tanda, yaitu kalau misalnya mereka tumbuh makin besar tetapi justru menjadi semakin pasif, semakin penakut, atau sering melakukan aktivitas secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak terang-terangan, padahal bagi kita juga aktivitas itu bukan sesuatu yang membahayakan atau apa gitu. Nah, kemungkinan kalau anak-anak itu seperti itu, kita sudah melakukan tindakan yang overprotective. Jadi kita harus waspada untuk tanda-tanda seperti ini.
1: Apa ada tanda yang lain, Pak?
0: Tanda yang lain misalnya anak-anak lalu mengabaikan larangan karena mereka sudah bosan dengan larangan-larangan. Dan anak-anak yang misalnya sebaliknya, mereka tanpa izin, mereka sudah melakukan sesuatu di luar pengetahuan kita, dan banyak hal yang misalnya anak-anak seusianya itu sudah bisa lakukan, tetapi mereka belum bisa. Ini juga suatu tanda di mana kita sudah terlalu berlebihan melindungi anak.
1: Iya, ada. Saya pernah menjumpai itu anak dari salah seorang teman saya itu yang mengeluh kepada orang tuanya ya, karena dia merasa malu gitu. Misalnya tadi itu Pak, diantar ke sekolah, lalu dibawakan makanan, dibawakan minuman. Dia sendiri merasa malu dan itu dia keluhkan kepada orang tuanya. Apakah itu juga salah satu tanda bahwa orang tuanya sudah melakukan perlindungan yang terlalu berlebihan? Ya?
0: Betul. Ya, hanya saja kita perlu lihat konteksnya juga. Pada anak-anak remaja, rasa malu untuk berdekatan dengan orang tua itu memang sesuatu yang wajar dan naluriah. Jadi untuk anak remaja, kita tidak terlalu bisa menerapkan patokan ini. Karena baik overprotective maupun tidak, anak-anak remaja memang cenderung malu kelihatan bersama orang tua.
1: Iya, ada pengalaman dari orang tua yang karena anak yang pertama itu meninggal, Pak, ya. Lalu dia menjadi memberikan perhatian yang sangat besar kepada anaknya yang kedua. Dan dia juga khawatir bahwa peristiwa yang kurang menyenangkan itu berulang kembali gitu, Pak. Jadi ini dari sisi orang tuanya memang.
0: Iya, dan ini adalah satu bentuk kekhawatiran yang berlebihan yang akan menyebabkan tindakan overprotective dari orang tua. Nah, di dalam hal ini kita harus berusaha meyakinkan diri bahwa anak-anak kita itu bukan saja kita tidak bisa melihat anak kita setiap saat dan kita tidak bisa melindungi, menjaga mereka setiap saat. Pada suatu ketika nanti mereka harus menghadapi tantangan dan bahaya-bahaya sendiri. Jadi lebih baik melatih mereka untuk menghadapi bahaya dan tantangan daripada melindungi mereka dan terus-menerus menjaga mereka.
1: Iya, Pak Iman, apakah ada ayat Alkitab yang sesuai untuk pembicaraan ini, Pak?
0: Saya ingin bacakan dari Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Poin saya adalah, di sini dikatakan bahwa anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan. Itu artinya, Tuhan juga akan memelihara, menjaga anak kita. Jadi kenapa kita tidak menyerahkan juga anak-anak kita dan masa depannya kepada Tuhan?
1: Iya. Menyerahkan itu dalam arti kata bagaimana, Pak?
0: Menyerahkan di dalam arti kita melakukan tanggung jawab kita mendidik, membesarkan mereka karena mereka adalah milik pusaka Tuhan. Tetapi kita tidak terlalu mengkhawatirkan mereka sehingga melindungi mereka secara berlebihan.
1: Iya, jadi seolah-olah apa kita mau melampaui apa yang bisa Tuhan lakukan gitu, Pak.
0: Iya.
1: Iya. Bagaimana dengan kalau kita memberikan kepercayaan kepada anak itu, Pak?
0: Iya, memberikan kepercayaan kepada anak ini akan ada topik tersendiri yang akan membahas tentang ini. Dan secara singkat, ini memang suatu bagian di mana kita melatih diri kita dan mengukur supaya kita tidak bertindak secara overprotective.
1: Iya, Pak Iman, saya rasa pembicaraan ini sangat menarik dan tentu akan sangat bermanfaat khususnya bagi orang tua yang memiliki anak-anak balita maupun anak-anak remaja. Jadi karena kesempatan ini ya terbatas, memang mungkin pada kesempatan yang lain kita akan membahas dengan lebih detail lagi. Namun para pendengar sekalian, kami dari studio mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Anda baru saja mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang orang tua overprotective. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui acara ini lebih lanjut, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Theo dalam program Do You Know? Di kesempatan kali ini, saya akan membahas atau menguraikan mengenai ular yang berbicara dan identifikasi setan. Bacaannya di dalam Kejadian 3 ayatnya yang pertama. Artikel ini saya ambil dari Warta Gereja Rek, Reform Exodus Community. Pendengar, pertanyaan minor namun yang sering kali dipertanyakan adalah mengapa kita bisa tahu bahwa ular yang disebutkan dalam Kejadian 3 adalah representasi dari iblis dan mengapa ular bisa berbicara? Pertanyaan, ular simbolis atau real? Banyak penafsir menyatakan bahwa kemunculan ular di Kejadian 3 hanya bersifat simbolis yang sebenarnya menggambarkan setan yang sedang berbicara dalam hati Hawa. Namun, penafsiran ini berlawanan dengan maksud penulis Kejadian 3 ayatnya yang pertama. Ular dibandingkan dengan binatang di darat lainnya yang diciptakan Tuhan. Jika binatang darat lainnya adalah sesuatu yang nyata, maka ular pun pasti sesuatu yang nyata, bukan simbolis. Dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-13, Hawa mempersembahkan ular dan bukan iblis. Dan di dalam Kejadian 13 ayatnya yang ke-14, penghukuman terhadap ular dan keturunannya juga bersifat nyata, yaitu ular akan menjalar dengan perutnya dan debu tanah akan menjadi makanannya. Dalam bahasa Ibraninya, tidak ada indikasi bahwa ular tersebut adalah ular simbolis. Kata Ibrani nahas atau ular adalah kata yang umum dipakai dalam bahasa Ibrani atau sekitar 30 kali untuk merujuk pada ular. Pendengar bisa membandingkan di dalam Bilangan 21 ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-9, Ulangan 8 ayatnya yang ke-15, dan Amsal 23 ayatnya yang ke-32. Dalam bagian Alkitab lainnya, misalnya 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-3, Paulus mengutip kisah penciptaan dengan menyebut ular, bukan iblis yang memperdayai Hawa. Dengan demikian, kesimpulan yang didapat adalah bahwa ular tersebut adalah ular real secara fisik. Namun, apa yang dilakukannya terhadap manusia tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada pengaruh dari ular, yaitu setan. Hubungan ular dan iblis. Penafsir Yahudi dan Kristen awalnya mengidentikan ular dengan setan atau iblis. Namun karena tidak adanya kaitan antara ular dan setan pada tulisan-tulisan perjanjian lama yang awal, maka penafsir modern meragukan hal itu. Ada yang menafsirkan bahwa ular adalah simbol dewa kesuburan orang Kanaan. Sehingga Kejadian 3 sebenarnya sedang mengilustrasikan tentang alternatif pilihan untuk taat pada Tuhan atau Baal. Namun pandangan ini banyak yang ditentang para sarjana. Westerman menyatakan pendapat bahwa menyebutkan ular sebagai makhluk ciptaan Allah merupakan perwakilan pernyataan atau kontras terhadap musuh terbesar dari iman yang sejati. Ada pula sarjana yang menyatakan bahwa ular-ular zaman kuno dulu merupakan simbol dari kehidupan, hikmat, dan ketidakteraturan. Namun para sarjana mayoritas menafsirkan ular identik dengan iblis. Ada beberapa indikasi yang menghubungkan ular dengan iblis. Yang pertama, dari frase yang paling cerdik atau arum. Dari segala kata ini tidak memiliki konotasi moral atau dengan kata lain, kata ini merupakan kata biasa atau netral. Namun, kata ini menjadi lebih berarti bila dihubungkan dengan gambaran tentang ular, yaitu binatang yang jitu berstrategi dengan hati-hati dalam melakukan dialog dengan Hawa. Kepiawaian ular untuk berstrategi ini dihubungkan dengan kepiawaian iblis dalam mencobai sasarannya. Pendengar bisa bandingkan
di dalam 1 Tawarik 21 ayatnya yang pertama. Beberapa sarjana menghubungkan kecerdikan ular ini dengan ketepatannya memilih sasaran, yaitu Hawa, bukan Adam. Ada yang mengatakan bahwa ular memilih Hawa karena dia tidak ada pada saat Allah menyatakan larangan tersebut, sehingga lebih mudah memujuk Hawa daripada Adam. Midrash mengatakan bahwa pemilihan terhadap Hawa lebih masuk akal karena wanita lebih mudah diperdayakan daripada laki-laki. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa jika ular lebih cerdik dibandingkan binatang darat lainnya, maka wanita ini lebih menarik dibandingkan suaminya. Lebih cerdik, lebih agresif, dan perasaannya lebih mudah dipermainkan. Yang kedua, dalam Alkitab sendiri, misalnya dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-44 dan 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18, setan dihubungkan dengan pembohong dan pembunuh sejak permulaan. Dan dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-9 dan Wahyu 20 ayatnya yang ke-2, setan dihubungkan dengan ular. Dan yang ketiga atau yang terakhir, gambaran tentang setan yang memasuki dunia atau yang selanjutnya diidentikan dengan kisah Kejadian 3 didapatkan melalui sumber-sumber lain di luar Alkitab. Misalnya, dalam Kitab Kebijaksanaan Salomo 2 ayat yang ke-24, tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Dalam tulisan-tulisan Yahudi lainnya, Samael atau malaikat maut disebut sebagai ular tua. Gilgamesh Epic menceritakan kisah bagaimana Gilgamesh menemukan sejenis tanaman yang dapat menghindarkannya dari kematian. Sayangnya, ketika dia sedang berenang di sebuah kolam, seekor ular muncul dan menelan habis tanaman tersebut. Dengan keadaan tersebut, dia berpotensi menjadi makhluk yang immoral. Orang Roma mengidentifikasikan setan atau dalam istilah mereka Thetan dengan ular yang mengajar manusia, yang membuka mata manusia, kecuali orang buta, dan memberikan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pandangan ini juga dianut di Pergamus dan Asia Kecil, utamanya di Pergamus, tempat bertahtanya setan atau yang menyatakan kedudukan atau keilahian matahari. Disembah dalam wujud seekor ular atau yang dikenal dengan nama Aesculapius, artinya manusia yang memerintah ular. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik. Yang pertama, ular dalam Kejadian 3 ayatnya yang pertama adalah benar-benar ular, bukan iblis. Namun, ular dimanfaatkan oleh iblis untuk melakukan tipuannya terhadap manusia. Yang kedua, pengidentikan ular dan iblis terjadi setelah kisah ini. Melihat kerja ular pada bagian ini yang memperdayai Hawa, orang pada zaman itu dan generasi selanjutnya, atau melalui tradisional. Memahami dan menghubungkannya dengan cara kerja setan, dari identifikasi ini, kisah tentang ular yang adalah iblis atau dijadikan sarana atau perwujudan dari iblis berkembang. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menguraikan lebih lanjut mengenai ular yang berbicara dan identifikasi setan, kita akan mendengarkan pujian dari Wisnu Idol, Besar Kuasamu. Selamat.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saya akan menguraikan mengenai ular yang berbicara dan identifikasi setan. Pembahasan selanjutnya, ular yang berbicara. Permasalahan selanjutnya adalah, jika yang dimaksud adalah binatang ular, bukan iblis, bagaimana mungkin ular bisa berbicara dan dengan bahasa apa dia dapat meyakinkan Hawa? Ada beberapa pandangan tentang hal ini. Yang pertama, Midrash dan Ibn Ezra menafsirkan bagian ini secara literal. Menurutnya, sebelum ular dikutuk Allah pada Kejadian 3 ayat yang ke-14 hingga yang ke-15, ular bisa berbicara dan berdiri tegak, sebagaimana hikmat yang diberikan Allah kepada manusia, maka hikmat yang sama diberikan pada si ular. Yang kedua, Radak berpendapat bahwa ketika ular bisa berbicara, sebenarnya Allah yang memberikan kemampuan berbicara yang tidak biasa dimiliki oleh binatang. Dengan kemampuannya tersebut, ular dapat memperdayai Hawa. Ciskuni menambahkan, sebagaimana Allah membuka mulut keledai Bileam, maka Allah juga membuka mulut ular. Ketiga, Abarbanel menentang pandangan Radak dan Ciskuni dengan menyatakan bahwa ular bukanlah makhluk ciptaan yang dapat berbicara dan Alkitab tidak menuliskan bahwa Allah membuka mulut ular sehingga dia bisa berkata. Pendengar bisa bandingkan di dalam Bilangan 22 ayat yang ke-28. Menurutnya, ular berbicara kepada Hawa melalui tindakannya yang memanjat pohon dan memakan buahnya dan menunjukkan kepada Hawa bahwa dia tidak mati setelah makan buah tersebut. Yang keempat, hampir senada dengan pandangan Abarbanel, Hoffman menyatakan bahwa ular sebelum kutukannya dapat berkomunikasi dengan Adam dan Hawa dengan cara yang dapat dipahami mereka. Pendengar bisa bandingkan dengan Salomo juga dapat berbicara dengan makhluk ciptaan lainnya. 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-33. Dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut. Pertama, pandangan bahwa ular bisa berbicara seperti bahasa manusia sebelum kutukan Allah dalam Kejadian 3 ayat yang ke-14 hingga 15 bertentangan dengan isi kutukan itu sendiri. Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Tidak ada indikasi bahwa salah satu isi kutukan terhadap ular adalah ular tidak lagi bisa berkomunikasi seperti sebelumnya. Yang kedua, seandainya Allah tetap memberikan karunia supernatural untuk berbicara kepada ular, Alkitab pasti akan memberikan catatan tambahan tentang hal tersebut. Maka kemungkinan terbesar adalah bahwa antara Hawa dan ular terjadi semacam percakapan dalam bentuk gerakan yang mampu dipahami oleh mereka berdua. Dan kemungkinan atau jika digambarkan dalam interpretasi subjektif penulis, tindakan Hawala atau yang makan buah terlebih dahulu namun dia tidak mati, yang membuat Adam tergoda untuk makan buah yang sama. Kalaupun mereka akhirnya malu, itu terjadi karena mereka berdua telah sama-sama melihat hal yang membuat mereka menjadi malu dalam perspektif masing-masing. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau Alkitab menggambarkan ular yang berbicara, hal itu merupakan salah satu cara penulis Alkitab untuk memudahkan pembaca memahami apa yang terjadi dengan cara yang efektif.

Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

seringkali kita mencari kebahagiaan dan kepuasan di tempat yang salah. Kita mengejar uang, kita mengejar ketenaran dalam hidup ini. Bahkan ada banyak dari kita mencari semuanya itu dalam dosa. Mungkin ya semuanya itu bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Tetapi semuanya itu bersifat sementara. Kebahagiaan dan kepuasan yang sejati bisa kita dapatkan ketika kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan.

0: kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.
1: Hi guys, lagu berikutnya Selalu Bersamaku. Let's go.
2: 1, 2, 3, ayo.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai yang ke-5. 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan membacakan ayat yang ke-3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini yang menjadi tema renungan kita adalah membangun jemaat. Menggunakan provokasi dan fitnah untuk menghancurkan pelayanan seseorang tidak hanya ditemui dalam pelayanan masa kini. Pada zaman Paulus pun hal ini ditemukan. Di Korintus, ada oknum yang suka memprovokasi jemaat dengan tuduhan bahwa Paulus dan rekan-rekannya hidup secara duniawi. Ia juga disebut sebagai orang yang berani hanya ketika jauh dan tidak berhadapan muka. Tujuan fitnah ini adalah untuk mempengaruhi jemaat Korintus agar menolak pelayanan Paulus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, melalui surat ini, Paulus berharap agar orang Korintus mengubah sikap mereka terhadap dia sehingga ia bisa datang dengan kelemah lembutan karena ia menggunakan senjata Allah, yaitu dengan cara mematahkan siasat, merubuhkan keangkuhan, menawan setiap pikiran, dan menaklukkannya kepada Kristus. Paulus menunjukkan otoritasnya sebagai rasul, yaitu dengan meruntuhkan keangkuhan manusia demi membangun jemaat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tujuannya ini supaya pembaca menerima kembali kerasulannya sesuai dengan pemahaman yang sehat tentang Injil. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelayanan masa kini pun kita menjumpai tantangan di luar maupun dari dalam jemaat sendiri. Kita perlu belajar dari Paulus yang menggunakan otoritasnya hanya untuk membangun jemaat dan bukan untuk dirinya sendiri. Kiranya Tuhan memberkati.

seperti dalam Yesaya 43 ayat 4. Dikatakan bahwa kita sangat berharga di matanya, kita ini mulia, dan dia mengasihi kita. Bahkan dia katakan kita ini

0: Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya,
1: "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?"
0: Jawab Saulus,
2: "Siapakah engkau, Tuhan?"
0: Katanya,
1: "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat."
0: Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun.
3: Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan,
1: "Ananias,"
3: jawabnya,
4: "Ini aku, Tuhan."
3: Firman Tuhan,
1: "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi."
3: Jawab Ananias,
4: "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu."
3: Tetapi firman Tuhan kepadanya,
1: "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku."
3: Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya,
4: "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus."
0: Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis.
3: Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata,
5: "Bukankah dia ini yang di Yerusalem membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?"
0: Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias.
3: Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya,
2: "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu."
3: Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan,
6: "Segeralah datang ke tempat kami."
3: Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata,
2: "Tabita, bangkitlah."
3: Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam program M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam seri yang lalu kita sudah melihat ada Injil yang kabur, orang salah paham tentang Injil. Juga ada Injil yang palsu, yang sebetulnya bukan Injil. Yesus yang lain, yang sebetulnya bukan Yesus, yang di dalam Alkitab. Nah sekarang kita akan melihat apa sebetulnya Injil yang benar itu. Saya ingin melihat ini dari kacamata yang lebih luas. Biasanya orang sudah tahu bahwa Injil berkaitan dengan Yesus Kristus. Tetapi yang jarang orang ketahui adalah bahwa Yesus Kristus sendiri bukan hanya sebagai inti Injil, tetapi dia adalah pemberita Injil juga. Di awal pelayanan Yesus, kitab-kitab Injil mengatakan bahwa dia pergi menyembuhkan orang, mengajar di rumah ibadat orang Yahudi, dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bahkan Matius mencatat di dalam pasal yang keempat, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia berkeliling dari desa ke kota untuk mengajar di rumah ibadat orang Yahudi, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di Matius pasal yang ke-9 dirangkum kembali pelayanan Yesus di seluruh daerah Galilea dengan kalimat yang sama, yaitu Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Berarti ada kaitan antara Injil dengan Kerajaan Allah. Injil sebetulnya berbicara tentang Kerajaan Allah, sesuatu yang lebih luas daripada yang biasanya kita pikirkan. Kita biasanya memikirkan Injil itu hanya masalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan pendamaian dengan Allah? Itu tidak salah. Itu bagian dari Injil. Tetapi Injil bukan hanya itu. Injil berbicara tentang cakupan yang jauh lebih luas, yaitu Kerajaan Allah. Dan bagaimana Yesus bersangkut paut dengan Injil dalam arti yang luas ini. Pelayanan Yesus di dalam dunia itu merupakan, kalau saya gambarkan dengan istilah dalam dunia militer, dunia politik, merupakan invasi Kerajaan Allah di dalam dunia ini yang merupakan kerajaan iblis. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, kemudian murid-muridnya kembali dan mengatakan, mengabarkan bahwa mereka telah mengusir roh-roh jahat, Yesus menimpali ucapan mereka dengan kalimat, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Di dalam Matius pasal yang ke-12, ketika Yesus mengusir setan, Yesus mengatakan kalau aku mengusir roh-roh jahat dengan roh Allah, maka kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Pada waktu Yesus awal pelayanan, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi pada saat di tengah pelayanan dia, kerajaan Allah sudah ada. Pada saat Yesus mau disalibkan, dia mengatakan di Yohanes pasal yang ke-12, inilah saatnya sudah mau tiba, penguasa dunia ini akan dihakimi. Salib itu merupakan bagian penting dari realisasi kerajaan Allah di muka bumi. Di salib itulah si ular tua, yaitu iblis, kepalanya dihancurkan. Di salib itulah kuasa iblis dikalahkan oleh Kristus. Jadi Kristus kaitan dengan Injil, dia adalah pemberita Injil, yaitu Injil Kerajaan Allah. Dia bukan cuma pemberita, tetapi dia juga penahbis Kerajaan Allah di muka bumi. Melalui pelayanannya, melalui kematiannya di atas kayu salib, maka Yesus Kristus telah merealisasikan, mewujudkan, mengkonkretkan kabar baik Injil dari Allah. Dengan memahami Injil secara lebih luas ini, kita akan tertolong untuk melihat bahwa Injil itu bukan hanya masalah Anda, masalah saya dengan Allah. Bukan hanya masalah pribadi kita dengan Allah. Injil itu berbicara tentang hal yang lebih luas. Bagaimana kita menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di muka bumi ini. Keselamatan kita itu bukan tujuan akhir dari Injil. Keselamatan hanyalah sarana. Allah menyelamatkan kita untuk satu tujuan, yaitu supaya kita mewarnai dunia ini dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau kita membatasi Injil hanya pada masalah pribadi kita dengan Allah, maka Injil telah dikerdilkan. Maka kekuatan Injil
telah dibatasi oleh kita. Injil memang menyelamatkan kita, memang menyelesaikan persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa. Memang mendamaikan kita dengan Allah, dan itu yang paling penting memang. Tetapi kita diselamatkan itu bukan tujuan. Keselamatan kita bukan titik akhir. Keselamatan kita bukan jalan buntu yang tidak ada jalan lain. Keselamatan kita bukan hal yang terakhir yang Allah tetapkan untuk kita. Keselamatan hanyalah sarana supaya kita benar-benar terlibat di dalam Injil Kerajaan Allah. Bagaimana orang Kristen terpanggil untuk memberikan pengaruh bagi dunia ini. Bagaimana orang Kristen dipanggil untuk menggarami dunia, menjadi terang bagi dunia yang berada di dalam kegelapan. Itu adalah Injil. Tapi apakah berarti arti yang umum ini meniadakan arti yang khusus? Tidak. Arti yang umum hanya bisa tercapai kalau ada arti yang Injil yang khusus, yaitu Yesus mati, Yesus bangkit untuk kita. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15, sebab apa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri, bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita sesuai kitab suci, bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Injil dalam arti yang sempit merupakan esensinya, supaya Injil dalam arti yang luas, yaitu kerajaan Allah, bisa terwujud. Bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah secara luas kalau kita tidak mengalami transformasi hidup di dalam Kristus? Kematian Kristus menggantikan hukuman dosa. Kebangkitan Kristus mengalahkan upah dosa, yaitu maut. Maka tidak salah kalau Alkitab mengatakan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kemudian di pasal 6 ayat 23, Paulus mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi hidup yang kekal ada di dalam Kristus Yesus. Dengan anugerahnya, dengan kasih karunia-Nya, Allah menyelamatkan kita, dan supaya kita menjadi garam dan terang di dunia ini, supaya kita menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah bagi umat manusia. Tuhan memberkati.

seberapa setianya kami. Tapi perjalanan kekristenan kami adalah tentang kesetiaan-Mu Yesus, seberapapun tidak setianya kami. Oleh sebab

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya mengunjungi saudara kembali dalam acara Terang Kehidupan. Bagaimana kabar saudara? Apakah saudara dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan? Terpujilah nama Tuhan jikalau saudara di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kasih. Kalau saudara sekarang ini sedang dalam kesulitan, saudara tetaplah bersandar kepada Tuhan. Saya Pendeta Pujianto akan bersama-sama dengan saudara beberapa menit mendatang ini. Dan saya harap saudara sudah menyediakan waktu untuk saya begitu ya. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kali ini saya akan memberikan tema kepada saudara, Tuhan menjamin hidup orang benar. Tuhan menjamin hidup orang benar. Saudara, pernahkah saudara mendengar kata jaminan? Kata yang membuat orang itu sejuk. Orang itu merasa nyaman di dalam hidup kalau ada kata-kata hidupmu aku jamin. Saudara, bayangan orang kalau sudah begitu maka akan luar biasa. Hidup dijamin, makannya, minumnya, tidurnya, pakaiannya, tempat berteduh semua dapat. Nyaman memang. Nah saudara, itu janji. Saya pernah punya pengalaman ketika seseorang menawarkan asuransi kepada saya bahwa Bapak akan dijamin selama ikut asuransi ini bila sewaktu-waktu Bapak dipanggil Tuhan belum waktunya. Ya artinya saya bisa mewariskan sesuatu kepada anak-anak saya. Jadi saya ikut selama 10 tahun. Saya mengikuti asuransi tersebut. Bayar tiap tahun begitu. Dan memang harapannya kalau saya mati sewaktu-waktu ada jaminan. Begitu ya. Tetapi saudara-saudara itulah manusia. Dan jaminannya sangat terbatas. Tetapi kalau Tuhan katakan bahwa Tuhan menjamin hidup orang benar. Mau atau tidak, kita harus percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa menjamin hidup orang benar itu. Dan apa yang dijanjikan itu tidak pernah meleset. Nah mari kita membaca Habakuk pasal 3 ayat 1-19. Habakuk pasal 3 ayat 1-19, saya akan membacakannya untuk saudara. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih saya. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Selah. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya dan disitulah tersubung kekuatannya. Mendahulinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut, hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusan tertekan, kain-kain tenda tanah Median menggetar, terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan, terhadap sungai-sungai kah murkamu bangkit, atau terhadap laut kah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah,
Selah, engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, sampai di sini saya memberikan firman Tuhan sebagai landasan perbincangan kita. Mari saudara, sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur apabila pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami mohon urapan Tuhan supaya dalam pertemuan ini sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi imannya teguh sebagai murid Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, perlu saya kasih tahu dulu sedikit latar belakang kitab yang menjadi dasar perbincangan kita ini, supaya paling tidak saudara bertambah pengetahuan atau tahu atau mengingat kembali apa-apa tujuan atau landasan latar belakang kitab Nabi Habakuk ini. Saudara, Nabi Habakuk menyampaikan pesan-pesannya menjelang akhir abad ke-7 sebelum Masehi pada masa kekuasaan Kerajaan Babel. Ia sangat prihatin melihat kekerasan yang dilakukan oleh bangsa yang kejam itu, maka ia bertanya kepada Tuhan, "Bagaimana engkau dapat tahan melihat orang-orang jahat yang kejam itu? Bukankah engkau terlalu suci untuk memandang kejahatan? Bukankah engkau merasa muak melihat ketidakadilan? Jadi, mengapa engkau diam saja ketika orang yang saleh dihancurkan oleh pendurhaka?" Itu pasal 1 ayat 13. Tuhan menjawab bahwa ia akan bertindak pada waktu yang ditentukannya sendiri, dan sementara itu harus diingat bahwa orang yang jahat tidak akan selamat, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup karena kesetiaannya pada Allah. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kira-kira itu yang menjadi latar belakangnya pada zaman masa ketika bangsa itu dijajah atau dikuasai oleh bangsa Babel. Yang luar biasa saya di sini tertarik adalah ini, saudara. Dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 tadi. Tentu saudara tadi sudah mendengarkannya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan selanjutnya, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Saya akan memberikan keterangan sedikit tentang nama Habakuk. Nama Habakuk kalau diartikan artinya pelukan. Habakuk ini adalah nabi yang cepat mengambil kesimpulan. Ia menganggap Tuhan tidak adil karena membiarkan bangsa Asyur menghukum bangsa Israel. Loh, ini menjadi pertanyaan. Habakuk langsung mengambil kesimpulan, loh, ini bangsa pilihan Allah ini kenapa dikuasai bangsa lain? Kenapa dikejami begitu? Mungkin Habakuk tidak melihat dosa bangsanya sendiri. Bahwa bangsa sendiri itu banyak sekali membelakangi Tuhan di dalam kehidupan. Banyak kali memberontak. Dan Nabi Habakuk hanya melihat akhir daripada kehidupan ini. Loh, kenapa bangsa pilihan Allah ini disia-sia, ditindas oleh bangsa lain? Nah, kalau saudara melihat ke belakang kembali, khususnya dalam pasal 1 dan 2, di sana saudara menemukan dialog antara Habakuk dengan Tuhan. Di sana Anda melihat Habakuk tidak hanya memprotes kejahatan yang terjadi, tetapi dia juga sempat menantang Tuhan. Bagaimana dia yang Maha Kudus dapat bertoleransi terhadap kejahatan? Kan tidak mungkin. Bagaimana kejahatan yang demikian itu dibiarkan? Dan pertanyaan yang lain, mengapa Tuhan memakai bangsa kafir, bangsa Asyur untuk menghukum orang Israel, padahal orang Israel itu adalah umatnya sendiri yang enggan bertobat dari dosa-dosa mereka. Padahal moral bangsa Asyur lebih buruk daripada umat Israel. Seolah-olah di sini dikatakan begini, benar, bangsaku ini memang dosa, tidak mau bertobat. Tetapi masa sih diajarnya melalui bangsa Asyur yang sebetulnya lebih buruk daripada bangsa Israel? Kenapa Tuhan menghukum umatnya sendiri kok begitu sih? Saudara, namun pasal 2 ayat 1
sampai 5, di sana itu saya simpulkan bahwa Tuhan menegaskan kepada Habakuk bahwa Dia akan menghukum semua bangsa secara adil, termasuk bangsa Israel. Apabila mereka tidak segera bertobat atas dosa-dosa yang dilakukan. Tetapi sebaliknya, Tuhan akan memberikan jaminan pemeliharaan kepada orang benar. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sangat jelas bukan? Kalau berdosa dihukum, sudah pasti. Dan Tuhan tahu bagaimana menghukum. Adilnya kayak apa itu berdasarkan penglihatan Tuhan sendiri dan tidak dipengaruhi siapapun. Dosa, kesalahan, Dia akan menghukumnya. Tetapi Tuhan juga katakan bahwa apabila ada orang benar, taat kepada Dia, dijamin hidupnya, dipelihara hidupnya. Saudara pendengar, saya jadi teringat akan kesaksian seorang bapak yang pada waktu itu, oleh karena bapak ini dalam tanda petik menurut anak-anaknya mengeraskan hati. Jadi dibiarkan. Bapaknya kenapa sih kok tetap percaya Tuhan Yesus begitu? Sudah tua, enggak usahlah. Sudah ikut anak-anaknya aja ngapain begitu. Tetapi bapak yang sudah tua ini tidak mau. Enggak, saya tetap percaya karena apa ya? Karena aku di dalam Yesus Kristus ada jaminan bahwa nanti kalau aku memasuki gerbang kematian, aku dituntunnya untuk masuk surga, katanya begitu. Nah akhirnya ya kalau begitu, Pak, ya sudah, percayalah kepada Tuhanmu itu, biar hidupmu dipelihara, kami tidak perlu, gitu-gitu ya. Loh, kalau kamu memang begitu ya tidak apa-apa sih, saya tak hidup di rumah ini, silakan. Anda tidak perlu mengirimkan apa-apa, Tuhan pasti memelihara saya. Dan anak-anaknya, ketika anaknya mencoba, enggak usahlah dikirim apa-apa, katanya begitu. Saudara, Tuhan itu menjamin kehidupan orang yang percaya. Di sebelah rumahnya itu ada orang-orang, tetangganya, yang juga bukan orang Kristen, setiap kali itu mengirimkan makanan. Mbah, sudah makan? Belum, ini mbah. Yang satu lagi mengirim, Mbak gak usah masak. Saudara-saudara, Tuhan bisa menggerakkan orang-orang di dalam pemeliharaannya. Mungkin saya sudah pernah cerita di sini. Nah pada waktu itu ada seorang pengusaha yang melihat rumah Mbah ini. Duh, rumahnya ya kasihan ya. Kalau malam kan dingin ini. Ini apa anyaman bambu ini sudah pada lubang begini. Mbah, di rumahku dulu sebentar rumahnya tak perbaiki. Oleh pengusaha itu rumahnya ditembok. Bagus rapat, dikasih kursi tamu, dikasih tempat tidur kamar, dikasih televisi supaya bisa nonton. Saudara, cara Tuhan menolong tidak pernah kehabisan. Bumi langit ini Dia punya. Dia akan menolong. Ada yang nelpon saya. Pak, saya ini sudah takut akan Tuhan. Kok hidup saya jadi susah begini, katanya. Utang saya banyak di sana sini. Gimana mengembalikannya? Saya menjual tanah enggak laku-laku. Iya, deh. Saudara pendengar, memang segala sesuatu perlu diuji. Benar percaya enggak? Ya gitu. Apakah di dalam penderitaan yang sementara itu langsung menolak Tuhan, menyangkali Tuhan? Saudara, jadi orang yang percaya akan dijamin hidupnya oleh Tuhan. Dan yang kedua, orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum oleh Tuhan. Saudara pendengar, tetapi dalam pasal 3 Habakuk, berdoa agar Tuhan menggenapi rencananya di tengah-tengah bangsa yang tertindas.
Allah datang dari negeri Teman dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paron. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terhubung kekuatannya. Saudara bisa membaca ayat 3 dan 4. Penglihatan-penglihatan yang dilihatnya Nabi itu menimbulkan perasaan gentar bercampur keyakinan dalam hati Abaku. Ia berkata, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan dari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Saudara bisa membaca Habakuk 3 ayat 16. Akhirnya timbul iman yang luar biasa dari Habakuk. Iman yang bukan sekedar percaya, tapi mengandung unsur kesetiaan dan ketaatan yang teguh. Saudara, jadi iman bukan sekedar doktrin yang dipercayai, tapi adalah cara hidup seutuhnya. Iman adalah ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan setiap saat. Saudara pendengar, bagaimanakah saudara? Dari apa yang saya uraikan ini, yang pertama, bahwa kehidupan kita kadang-kadang harus menderita. Kadang-kadang harus. Ada dua maksud. Supaya kita bisa mengevaluasi diri kita apakah selama ini hidup kita benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, dengan segala pergumulan yang ada, Tuhan mau membentuk kita untuk menjadi orang yang beriman secara dewasa. Yang kedua, dibiarkan kita berdoa kepadanya karena di dalam derita ada harapan dan harapan itu kepada Tuhan. Orang kalau menderita dekat dengan Tuhan. Betul enggak? Orang kalau menderita dekat dengan Tuhan. Kalau menderita doanya semakin banyak. Iya. Tetapi kalau hidupnya makmur, kadang-kadang kalau ingat. Oleh karena itu, mungkin juga bahwa di dalam derita itu Tuhan mengingatkan supaya banyak berseru kepadanya. Doa orang benar itu kalau sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Yang ketiga, bagi orang yang percaya kepadanya, bagi orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka di dalam hidupnya akan dijamin. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, sebuah nasihat mengatakan demi. Mesti keadaan tampak buruk, hendaklah kita tetap punya keyakinan kuat bahwa Tuhan akan membela dan menjamin hidup orang percaya. Bagaimana saudara? Saya harap apa yang saya sampaikan ini memberkati saudara. Jikalau saudara di dalam pergumulan dan sebagainya pada saat ini, bersandarlah kepada Tuhan seutuhnya. Biarlah Dia akan bertindak menurut kebijakan, menurut kehendaknya, menurut apa yang dipandang baik. Tetapi yang penting bagi kita, lakukan apa yang benar. Belajar bersyukur atas segala yang kita temui. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami dan kebenaran sudah hambamu sampaikan. Kiranya apa yang hambamu sampaikan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu perbincangan kita. Lain kali bisa disambung lagi. Dan bila mana saudara ada pertanyaan atau menanggapi acara ini, silakan saudara menulis surat kepada Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur, atau kalau mau SMS 081-233-693-793. Ingat-ingat ya, 081-233-693-793. Tuhan memberkati saudara.

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Theo dalam program Do You Know? Di kesempatan kali ini saya akan membahas atau menguraikan mengenai ular yang berbicara dan identifikasi setan. Bacaannya di dalam Kejadian 3 ayatnya yang pertama. Artikel ini saya ambil dari Warta Gereja Rek, Reform Exodus Community. Pendengar, pertanyaan minor namun yang sering kali dipertanyakan adalah mengapa kita bisa tahu bahwa ular yang disebutkan dalam Kejadian 3 adalah representasi dari iblis dan mengapa ular bisa berbicara? Pertanyaan, ular simbolis atau real? Banyak penafsir menyatakan bahwa kemunculan ular di Kejadian 3 hanya bersifat simbolis yang sebenarnya menggambarkan setan yang sedang berbicara dalam hati Hawa. Namun, penafsiran ini berlawanan dengan maksud penulis Kejadian 3 ayatnya yang pertama. Ular dibandingkan dengan binatang di darat lainnya yang diciptakan Tuhan. Jika binatang darat lainnya adalah sesuatu yang nyata, maka ular pun pasti sesuatu yang nyata, bukan simbolis. Dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-13, Hawa mempersembahkan ular dan bukan iblis. Dan di dalam Kejadian 13 ayatnya yang ke-14, penghukuman terhadap ular dan keturunannya juga bersifat nyata, yaitu ular akan menjalar dengan perutnya dan debu tanah akan menjadi makanannya. Dalam bahasa Ibrani-nya, tidak ada indikasi bahwa ular tersebut adalah ular simbolis. Kata Ibrani nahas atau ular adalah kata yang umum dipakai dalam bahasa Ibrani atau sekitar 30 kali untuk merujuk pada ular. Pendengar bisa membandingkan di dalam Bilangan 21 ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-9, Ulangan 8 ayatnya yang ke-15, dan Amsal 23 ayatnya yang ke-32. Dalam bagian Alkitab lainnya, misalnya 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-3, Paulus mengutip kisah penciptaan dengan menyebut ular, bukan iblis yang memperdayai Hawa. Dengan demikian, kesimpulan yang didapat adalah bahwa ular tersebut adalah ular real secara fisik. Namun, apa yang dilakukannya terhadap manusia tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada pengaruh dari ular, yaitu setan. Hubungan ular dan iblis. Penafsir Yahudi dan Kristen awalnya mengidentikan ular dengan setan atau iblis. Namun karena tidak adanya kaitan antara ular dan setan pada tulisan-tulisan perjanjian lama yang awal, maka itu. Ada yang menafsirkan bahwa ular adalah simbol dewa kesuburan orang Kanaan. Sehingga Kejadian 3 sebenarnya sedang mengilustrasikan tentang alternatif pilihan untuk taat pada Tuhan atau Baal. Namun pandangan ini banyak yang ditentang para sarjana. Westerman menyatakan pendapat bahwa menyebutkan ular sebagai makhluk ciptaan Allah merupakan perwakilan pernyataan atau kontras terhadap musuh terbesar dari iman yang sejati. Ada pula sarjana yang menyatakan bahwa ular-ular zaman kuno dulu merupakan simbol dari kehidupan, hikmat, dan ketidakteraturan. Namun para sarjana mayoritas menafsirkan ular identik dengan iblis. Ada beberapa indikasi yang menghubungkan ular dengan iblis. Yang pertama, dari frase yang paling cerdik atau arum, dari segala kata ini tidak memiliki konotasi moral atau dengan kata lain, kata ini merupakan kata biasa atau netral. Namun, kata ini menjadi lebih berarti bila dihubungkan dengan gambaran tentang ular, yaitu binatang yang jitu berstrategi dengan hati-hati dalam melakukan dialog dengan Hawa. Kepiawaian ular untuk berstrategi ini dihubungkan dengan kepiawaian iblis dalam mencobai sasarannya. Pendengar bisa bandingkan di dalam 1 Tawarik 21 ayatnya yang pertama.
Beberapa sarjana menghubungkan kecerdikan ular ini dengan ketepatannya memilih sasaran, yaitu Hawa, bukan Adam. Ada yang mengatakan bahwa ular memilih Hawa karena dia tidak ada pada saat Allah menyatakan larangan tersebut, sehingga lebih mudah memujuk Hawa daripada Adam. Midrash mengatakan bahwa pemilihan terhadap Hawa lebih masuk akal karena wanita lebih mudah diperdayakan daripada laki-laki. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa jika ular lebih cerdik dibandingkan binatang darat lainnya, maka wanita ini lebih menarik dibandingkan suaminya. Lebih cerdik, lebih agresif, dan perasaannya lebih mudah dipermainkan. Yang kedua, dalam Alkitab sendiri, misalnya dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-44 dan 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18, setan dihubungkan dengan pembohong dan pembunuh sejak permulaan. Dan dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-9 dan Wahyu 20 ayatnya yang ke-2, setan dihubungkan dengan ular. Dan yang ketiga atau yang terakhir, gambaran tentang setan yang memasuki dunia atau yang selanjutnya diidentikan dengan Kisah Kejadian 3 didapatkan melalui sumber-sumber lain di luar Alkitab. Misalnya, dalam Kitab Kebijaksanaan Salomo 2 ayat yang ke-24, tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Dalam tulisan-tulisan Yahudi lainnya, Samael atau malaikat maut disebut sebagai ular tua. Gilgamesh Epic menceritakan kisah bagaimana Gilgamesh menemukan sejenis tanaman yang dapat menghindarkannya dari kematian. Sayangnya, ketika dia sedang berenang di sebuah kolam, seekor ular muncul dan menelan habis tanaman tersebut. Dengan keadaan tersebut, dia berpotensi menjadi makhluk yang imoral. Orang Roma mengidentifikasikan setan atau dalam istilah mereka Thetan dengan ular yang mengajar manusia, yang membuka mata manusia, kecuali orang buta, dan memberikan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pandangan ini juga dianut di Pergamus dan Asia Kecil, utamanya di Pergamus, tempat bertahtanya setan atau yang menyatakan kedudukan atau keilahian matahari. Disembah dalam wujud seekor ular atau yang dikenal dengan nama Aesculapius, artinya manusia yang memerintah ular. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik. Yang pertama, ular dalam Kejadian 3 ayatnya yang pertama adalah benar-benar ular, bukan iblis. Namun, ular dimanfaatkan oleh iblis untuk melakukan tipuannya terhadap manusia. Yang kedua, pengidentikan ular dan iblis terjadi setelah kisah ini. Melihat kerja ular pada bagian ini yang memperdayai Hawa, orang pada zaman itu dan generasi selanjutnya, atau melalui tradisional. Memahami dan menghubungkannya dengan cara kerja setan, dari identifikasi ini, kisah tentang ular yang adalah iblis atau dijadikan sarana atau perwujudan dari iblis berkembang. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menguraikan lebih lanjut mengenai ular yang berbicara dan identifikasi setan, kita akan mendengarkan pujian dari Wisnu Idol, Besar Kuasamu.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saya akan menguraikan mengenai ular yang berbicara dan identifikasi setan. Pembahasan selanjutnya, ular yang berbicara. Permasalahan selanjutnya adalah, jika yang dimaksud adalah binatang ular, bukan iblis, bagaimana mungkin ular bisa berbicara dan dengan bahasa apa dia dapat meyakinkan Hawa? Ada beberapa pandangan tentang hal ini. Yang pertama, Midrash dan Ibn Ezra menafsirkan bagian ini secara literal. Menurutnya, sebelum ular dikutuk Allah pada Kejadian 3 ayat yang ke-14 hingga yang ke-15, ular bisa berbicara dan berdiri tegak sebagaimana hikmat yang diberikan Allah kepada manusia, maka hikmat yang sama diberikan pada si ular. Yang kedua, Radak berpendapat bahwa ketika ular bisa berbicara, sebenarnya Allah yang memberikan kemampuan berbicara yang tidak biasa dimiliki oleh binatang. Dengan kemampuannya tersebut, ular dapat memperdayai Hawa. Ciskuni menambahkan, sebagaimana Allah membuka mulut keledai Bileam, maka Allah juga membuka mulut ular. Ketiga, Abarbanel menentang pandangan Radak dan Ciskuni dengan menyatakan bahwa ular bukanlah makhluk ciptaan yang dapat berbicara, dan Alkitab tidak menuliskan bahwa Allah membuka mulut ular sehingga dia bisa berkata. Pendengar bisa bandingkan di dalam Bilangan 22 ayat yang ke-28. Menurutnya, ular berbicara kepada Hawa melalui tindakannya yang memanjat pohon dan memakan buahnya dan menunjukkan kepada Hawa bahwa dia tidak mati setelah makan buah tersebut. Yang keempat, hampir senada dengan pandangan Abarbanel, Hoffman menyatakan bahwa ular sebelum kutukannya dapat berkomunikasi dengan Adam dan Hawa dengan cara yang dapat dipahami mereka. Pendengar bisa bandingkan dengan Salomo juga dapat berbicara dengan makhluk ciptaan lainnya. 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-33. Dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut. Pertama, pandangan bahwa ular bisa berbicara seperti bahasa manusia sebelum kutukan Allah dalam Kejadian 3 ayat yang ke-14 hingga 15 bertentangan dengan isi kutukan itu sendiri. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Tidak ada indikasi bahwa salah satu isi kutukan terhadap ular adalah ular tidak lagi bisa berkomunikasi seperti sebelumnya. Yang kedua, seandainya Allah tetap memberikan karunia supernatural untuk berbicara kepada ular, Alkitab pasti akan memberikan catatan tambahan tentang hal tersebut. Maka kemungkinan terbesar adalah bahwa antara Hawa dan ular terjadi semacam percakapan dalam bentuk gerakan yang mampu dipahami oleh mereka berdua. Dan kemungkinan, atau jika digambarkan dalam interpretasi subjektif penulis, tindakan Hawala atau yang makan buah terlebih dahulu namun dia tidak mati, yang membuat Adam tergoda untuk makan buah yang sama. Kalaupun mereka akhirnya malu, itu terjadi karena mereka berdua telah sama-sama melihat hal yang membuat mereka menjadi malu dalam perspektif masing-masing. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau Alkitab menggambarkan ular yang berbicara, hal itu merupakan salah satu cara penulis Alkitab untuk memudahkan pembaca memahami apa yang terjadi dengan cara yang efektif. Amin.

Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

sing that once more together. Sing All My Life. So my

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai yang ke-5. 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan membacakan ayat yang ke-3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini yang menjadi tema renungan kita adalah membangun jemaat. Menggunakan provokasi dan fitnah untuk menghancurkan pelayanan seseorang tidak hanya ditemui dalam pelayanan masa kini. Pada zaman Paulus pun hal ini ditemukan. Di Korintus, ada oknum yang suka memprovokasi jemaat dengan tuduhan bahwa Paulus dan rekan-rekannya hidup secara duniawi. Ia juga disebut sebagai orang yang berani hanya ketika jauh dan tidak berhadapan muka. Tujuan fitnah ini adalah untuk mempengaruhi jemaat Korintus agar menolak pelayanan Paulus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, melalui surat ini, Paulus berharap agar orang Korintus mengubah sikap mereka terhadap dia sehingga ia bisa datang dengan kelemah lembutan karena ia menggunakan senjata Allah, yaitu dengan cara mematahkan siasat, merubuhkan keangkuhan, menawan setiap pikiran, dan menaklukkannya kepada Kristus. Paulus menunjukkan otoritasnya sebagai rasul, yaitu dengan meruntuhkan keangkuhan manusia demi membangun jemaat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tujuannya ini supaya pembaca menerima kembali kerasulannya sesuai dengan pemahaman yang sehat tentang Injil. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelayanan masa kini pun kita menjumpai tantangan di luar maupun dari dalam jemaat sendiri. Kita perlu belajar dari Paulus yang menggunakan otoritasnya hanya untuk membangun jemaat dan bukan untuk dirinya sendiri. Kiranya Tuhan memberkati.

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku,

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua

Lagu ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Tapi jangan pernah menyerah. Tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang orang tua overprotective. Kami percaya acara ini pasti akan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, sebenarnya yang disebut overprotective itu seperti apa, Pak?
1: Overprotective itu terjadi kalau misalnya dalam hal ini orang tua yang terlalu banyak memberikan perlindungan kepada anaknya, sehingga akhirnya anaknya terbatasi.
0: Ya, tetapi kan setiap orang tua itu secara naluri kan akan melindungi anak-anaknya.
1: Ya, betul. Di dalam hal ini, kalau misalnya perlindungan itu diberikan secara wajar dan pas, maka anak-anak akan mendapatkan manfaat dari perlindungan ini. Jadi, anak-anak juga dapat berkembang meskipun dilindungi. Masalahnya terjadi dengan overprotective adalah perlindungan itu diberikan secara berlebihan, menyebabkan anak terhambat perkembangannya.
0: Mungkin Pak Eman bisa memberikan contoh yang disebut berlebihan itu seperti apa, Pak?
1: Berlebihan itu kalau melihat tanda-tandanya adalah kalau misalnya sebetulnya anak itu sudah bisa melakukan beberapa hal sendiri, memakai sepatu sendiri, kemudian mungkin ke sekolah sendiri tanpa perlu diantar orang tua dan sebagainya. Tetapi pada saat anak bisa melakukan itu, mereka tidak diberi kesempatan karena orang tua beranggapan, wah ini akan ada banyak bahayanya kalau anak dibiarkan melakukan itu sendiri. Sehingga banyak sekali aktivitas ataupun kegiatan yang anak bisa lakukan sendiri itu menjadi tidak bisa dilakukannya. Dan itu mengakibatkan anak menerima perlindungan yang berlebihan.
2: Dalam kenyataannya kan dunia kita ini juga memang semakin lama semakin tidak aman ya Pak Heman. Bukankah rasanya wajar kalau orang tua kemudian khawatir misalnya seperti anak pergi sekolah dibandingkan zaman kita waktu kecil kita bisa pergi sekolah sendiri, sekarang kan mungkin memang lebih banyak bahayanya. Bagaimana dengan hal ini Pak Heman?
1: Ini wajar sekali dan saya kira perlu adanya perlindungan maupun larangan-larangan tertentu. Nah, tetapi ini juga menyangkut kebanyakan anak karena kurangnya pengalaman dan perkembangan, mereka belum mampu melihat dan membedakan bahaya dengan peristiwa yang tidak berbahaya. Salah satu contoh misalnya kita perlu melarang ataupun mencegah anak-anak bermain dengan pisau waktu mereka masih sangat muda. Lalu mereka misalnya lari ke jalan raya begitu saja, mereka loncat dari ketinggian, dan bahaya-bahaya ini mereka belum tentu tahu. Nah, di dalam hal ini kita memang perlu memberikan perlindungan kepada mereka. Dan seperti contoh tadi, misalnya ke sekolah dan akan menghadapi bahaya-bahaya. Nah, masalah kita adalah bagaimana memberikan perlindungan, tetapi di lain pihak kita tidak sampai terlalu khawatir, terlalu takut sehingga anak menjadi tidak berkembang. Baik keberaniannya maupun inisiatifnya.
0: Ya biasanya kan itu diwujudkan dalam bentuk larangan-larangan, Pak. Tidak boleh ini, tidak boleh itu dan sebagainya. Nah, apakah itu punya dampak yang negatif gitu, Pak, terhadap diri anak?
1: Ya, kalau terlalu banyak larangan itu juga salah satu bentuk dari orang tua yang overprotective. Itu akhirnya anak-anak tidak berani melakukan apapun. Itu salah satu dampaknya. Kecuali kalau dia mendapat izin dari orang tuanya. Nah, anak-anak demikian biasanya menjadi sangat pasif dan menjadi merasa takut berlebihan. Kadang-kadang orang tua itu di dalam memberikan perlindungannya, lalu sambil melarang mereka memberitahukan hal-hal yang ngeri-ngeri gitu. Sehingga anak-anak menjadi ketakutan berlebihan terhadap benda-benda dan orang lain. Nah, ini memang satu masalah bagi kita, supaya kita tetap memberikan larangan, tetapi supaya kita juga bisa menciptakan kehati-hatian yang wajar kepada anak, dengan tetap memberi ruang kepada anak untuk mengembangkan kemandirian mereka. Ini seninya.
0: Yang Bapak maksudkan dengan berlebihan takut dalam suasana seperti apa, Pak? Misalnya?
1: Misalnya sampai anak melihat orang asing. Nah, ketika masih kecil, anak-anak kan sering dikatakan harus hati-hati, nanti kamu bisa diculik dan sebagainya. Nah, akhirnya anak-anak melihat setiap orang yang belum dikenalnya, mereka akan ketakutan dan bergantung begitu banyak kepada orang tuanya. Kalau tidak berjalan bersama orang tuanya, mereka nggak berani. Apalagi nantinya suatu saat mereka harus pergi sendiri. Di samping itu, dengan banyaknya bantuan orang tua, mereka misalnya takut pergi sendiri untuk membeli barang-barang tertentu. Takut dibohongi, takut kemahalan, dan banyak ketakutan-ketakutan lain yang mungkin tidak wajar bagi anak seusia mereka.
0: Nah, kalau ini Pak, saya pernah melihat itu ada anak yang sampai kelas 6 SD itu selalu diantar oleh ibunya. Itu ibunya itu menunggu sampai anak itu masuk ke kelas. Apakah itu salah satu bentuk overprotective?
1: Iya, betul. Karena kalau kita bandingkan dengan anak-anak seusianya, sebagian terbesar dari anak-anak usia kelas 6, mereka sudah bisa ke sekolah sendiri, bahkan naik kendaraan umum sendiri, kemudian mereka menyiapkan apa yang harus mereka pelajari pada hari itu, dan sebagainya, mereka bisa lakukan sendiri. Nah, kalau misalnya di usia seperti itu, mereka masih diantar sampai masuk kelas, nah ini tentu agak berlebihan.
0: Tetapi kelihatannya, deh, Pak, ya, ibunya ini memang menikmati melakukan itu setiap hari itu.
1: Nah, ini memang biasanya yang menjadi masalah orang tua, bukan anak pertama-tamanya. Tetapi di kemudian hari, kemudian menghambat masa depan perkembangan dari anak. Ini masalahnya.
2: Saya tertarik dengan pernyataan Pak Heman tadi tentang menakut-nakuti gitu ya, melarang karena takut ini, takut itu. Tapi kan dalam kenyataannya memang ada sisi-sisi tertentu yang anak perlu diberitahu ya. Misalnya seperti contohnya juga supaya nggak sampai dia lari ke jalan raya, membawa pisau. Jadi dalam hal ini batasan melarang tapi jangan sampai terlalu overprotective itu, jadi bagaimana Pak Heman?
1: Kita harus perhatikan benar-benar usia perkembangan anak dan pemahaman mereka. Nah, kalau misalnya usia balita, mereka belum tahu bahwa pisau itu bisa melukai, dan kalaupun diberitahu, terutama anak-anak di bawah 3 tahun misalnya, diberitahu sekalipun mereka belum tahu akan bahayanya. Nah, itu kita harus mencegah, melarang. Kalau misalnya pencegahan atau larangan itu kita anggap kurang efektif, kita harus melakukan tindakan-tindakan. Jadi misalnya kita harus mengusahakan supaya benda-benda tajam seperti itu tidak bisa dijangkau dengan mudah oleh anak. Dan kemudian kalau misalnya masalahnya adalah lari ke jalan raya, ya kita harus beritahukan kepada mereka dengan misalnya juga melakukan pencegahan pintu tidak sembarangan terbuka, dan anak juga diberitahukan bisa lewat cerita dan sebagainya. Dan cerita-cerita itu tidak harus menyeramkan. Dalam hal ini saya menyarankan supaya pemberitahuan itu bentuknya lebih bersifat umum, jadi bukan detail. Kalau kita terlalu mendetail, sampai misalnya kita bilang, hati-hati loh kamu kalau ke jalan raya, kamu bisa ditabrak mobil, nanti badanmu hancur berkeping-keping, darah berceceran, dan sebagainya, sampai menggambarkan dengan sebegitu ngerinya, saya kira itu akan juga nantinya menimbulkan ketakutan berlebihan kepada anak. Dan itu rasanya tidak perlu. Secara umum saja kita katakan bahwa bahaya kalau kamu sampai tertabrak dan kamu bisa cacat. Nah, kamu pernah lihat nggak orang yang cacat dan sebagainya? Nah, seperti itu cukup.
0: Jadi sebenarnya memang masalah orang tua ini adalah memberikan larangan. Dan rupa-rupanya ada apa semacam pedoman gitu, Pak. Atau mungkin Pak Eman bisa memberikan kepada kami itu pedoman apa yang harus kita perhatikan di dalam kita itu memberikan larangan-larangan terhadap anak supaya tidak overprotective gitu.
1: Iya. Larangan-larangan itu yang pertama tentu saja sebagaimana yang saya tadi jelaskan, memperhatikan usianya. Jadi di dalam memperhatikan usianya ini adalah kita melihat apakah anak sudah mampu melakukan hal itu dan bisa bertanggung jawab atas hal itu. Kalau mereka misalnya sudah kita rasakan seharusnya anak usia sebegitu dia harus belajar untuk itu, maka kita lakukan saja pencegahan, bukan dalam bentuk larangan. Pencegahan itu bisa misalnya mereka belajar memanjat, kita siapkan tempat-tempat yang aman di mana mereka dapat memanjat. Jadi itu juga sekaligus sebagai alternatif bagi anak. Kalau misalnya yang dilarang misalnya memanjat tiang listrik misalnya, takut mereka kesetrum dan sebagainya. Nah, mereka bisa disiapkan tempat di mana mereka boleh memanjat dengan bebas. Suatu tempat yang tidak berbahaya bagi mereka. Nah, mungkin hal yang lain lagi yang kita perlu perhatikan adalah dalam hal pencegahan ini lebih penting daripada larangan-larangan. Nah, ini yang kita perlu fokuskan lebih banyak, yaitu bagaimana mencegah mereka dari kecelakaan.
0: Ya, seringkali ada kecelakaan yang terjadi itu di mana ibu itu sedang memasak air, lalu tanpa sepengetahuan dia, air itu tumpah ke diri anaknya atau bahkan minyak, Pak Eman. Nah, dalam hal itu sebenarnya kan ibu ini bisa mengantisipasi jangan sampai terjadi peristiwa itu. Itu bagaimana, Pak?
1: Nah, itu yang saya tadi maksudkan dengan salah satu pencegahan. Jadi misalnya kalau kita sudah tahu bahwa anak ini suka iseng dan suka mencoba-coba dan dia belum tahu bahaya, salah satu pencegahan adalah kalau memasak di tempat yang tertutup dan anak diawasi oleh orang lain misalnya. Bentuk pencegahan lain ya kita mengusahakan supaya tempat-tempat masak itu tidak atau sulit dijangkau oleh anak.
0: Ya, atau kadang-kadang itu memasukkan paku atau logam yang lain ke ini.
1: Colokan
0: listrik itu, Pak, sehingga dia kesetrum gitu.
1: Iya, betul. Nah, seperti itu juga kita bisa memasang colokan-colokan yang sulit untuk dimainkan oleh anak-anak. Yang tertutup dan cara menutupnya itu pun harus dengan, kalau misalnya kita mau memasang colokan harus diputar dan sebagainya. Dan juga misalnya begitu terjadi arus pendek, langsung misalnya sekringnya memutuskan hubungan listrik. Nah, hal-hal seperti itu bisa dilakukan sebagai pencegahan. Salah satunya lagi misalnya dengan membuat tempat colokan itu tidak di bawah atau dekat dengan lantai, tapi di dinding agak tinggi begitu.
2: Jadi dalam hal ini memang orang tua lah yang memegang peranan untuk mencegahnya itu, Pak Heman ya.
1: Iya, betul.
2: Tapi kadang-kadang ada situasi-situasi tertentu, misalnya anak-anak yang memang lebih lemah gitu daripada saudara-saudaranya, sehingga orang tua juga tanpa sadar kemudian jadi lebih melindungi anak yang lebih lemah ini, mungkin misalnya sakit-sakitan, jadi lebih banyak larangan juga dalam hal ini. Batasannya gimana nih Pak?
1: Kita perlu beritahukan kepada dia, anak yang lemah ini, bahwa dia mempunyai kelemahan di dalam hal ini. Dan setiap orang juga mempunyai kelemahan tertentu. Nah, untuk kelemahan ini memang kamu misalnya tidak bisa melakukan hal seperti ini, tidak boleh makan hal ini dan sebagainya. Nah, di lain pihak kita juga memfokuskan kepada kekuatannya. Jadi kita katakan bahwa kamu mempunyai kekuatan di dalam hal ini, misalnya atau bakat tertentu menyanyi atau apa. Nah, itu kita kembangkan ke sana. Nah, memang di satu sisi orang tua akan secara naluriah timbul rasa khawatir bahwa anak ini kalau misalnya menghadapi hal-hal situasi tertentu dia akan sakit atau apa gitu. Nah, tetapi kita perlu melatih anak itu supaya dia sendiri akhirnya lebih kuat. Dan itu saya kira adalah salah satu bentuk pencegahan yang lebih baik daripada perlindungan berlebihan. Sebagai contoh, ada anak-anak yang asma. Nah, anak-anak yang asma ini tentu lemah ya. Kalau dia makan apa atau kena debu atau apa, dia lemah. Nah, lebih baik kita tidak melindunginya sedemikian rupa, dia tidak boleh kemana-mana dan sebagainya, tetapi melatih dia supaya dia lebih kuat. Salah satunya adalah dengan memberikannya latihan renang dan kemudian melatih untuk secara bertahap dia menghadapi situasi-situasi yang menimbulkan alergi, tetapi secara bertahap perlahan-lahan. Dengan perlahan-lahan begitu anak akan lebih kuat sehingga asmanya tidak kumat terlalu sering.
2: Jadi anak diajak bekerja sama begitu ya dalam hal ini, bukan hanya berupa larangan tetapi mereka dilibatkan.
1: Betul, dan dilatih.
2: Namun sebaliknya, kebalikan dari anak-anak ini adalah anak-anak yang cenderung nekat begitu ya, yang justru senang dengan hal-hal yang apa tuh, menyerempet bahaya. Rasanya memang semakin dikatakan jangan, semakin mereka akan melakukannya. Apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak yang seperti ini?
1: Nah, ini pertanyaan yang baik. Dalam hal anak-anak yang lebih nekat begitu, dan anak-anak ini kemungkinan kalau kita larang pun mereka akan lebih banyak pemberontakan ini. Kita boleh mengusahakan untuk sedikit bersusah diri ya tentunya, menyediakan alternatif petualangan yang kita izinkan bagi mereka. Salah satu contoh misalnya mereka suka pergi-pergi gitu ke tempat-tempat yang asing, padahal sebetulnya usianya belum mencukupi mereka untuk pergi-pergi sendiri, dan mereka pernah tersesat dan sebagainya sehingga kita carinya setengah mati. Nah, alternatif yang kita bisa berikan misalnya adalah kita mengajak mereka ke tempat rekreasi yang menyediakan ruangan-ruangan dengan petualangan demikian. Mereka mencari jejak, mereka ke sana ke sini sendiri, sambil kita juga mengajarkan apa yang harus mereka lakukan kalau mereka tersesat. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita sediakan, berarti anak-anak juga menumbuhkan kepercayaan diri untuk melakukan petualangan-petualangan demikian, sambil mencegah bahaya.
0: Pak Iman, sebagai orang tua, apakah kita itu bisa mengetahui gitu loh, tanda-tanda dini, bahwa anak yang kita asuh itu sudah mendapat perlindungan yang terlalu berlebihan dari kita itu?
1: Kalau dari sudut anak ada beberapa tanda, yaitu kalau misalnya mereka tumbuh makin besar tetapi justru menjadi semakin pasif, semakin penakut, atau sering melakukan aktivitas secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak terang-terangan. Padahal bagi kita juga aktivitas itu bukan sesuatu yang membahayakan atau apa gitu. Nah, kemungkinan kalau anak-anak itu seperti itu, kita sudah melakukan tindakan yang overprotective. Jadi kita harus waspada untuk tanda-tanda seperti ini.
0: Apa tanda-tanda yang lain, Pak?
1: Tanda yang lain misalnya anak-anak lalu mengabaikan larangan karena mereka sudah bosan dengan larangan-larangan, dan anak-anak yang misalnya sebaliknya mereka tanpa izin, mereka sudah melakukan sesuatu di luar pengetahuan kita, dan banyak hal yang misalnya anak-anak seusianya itu sudah bisa lakukan tetapi mereka belum bisa. Ini juga suatu tanda di mana kita sudah terlalu berlebihan melindungi anak.
0: Iya, ada, saya pernah menjumpai itu anak dari salah seorang teman saya itu yang mengeluh kepada orang tuanya ya, karena dia merasa malu gitu. Misalnya tadi itu Pak, diantar ke sekolah lalu dibawakan makanan, dibawakan minuman. Dia sendiri merasa malu dan itu dia keluhkan kepada orang tuanya. Apakah itu juga salah satu tanda bahwa orang tuanya sudah melakukan perlindungan yang terlalu berlebihan?
1: Betul. Ya, hanya saja kita perlu lihat konteksnya juga. Pada anak-anak remaja, rasa malu untuk berdekatan dengan orang tua itu memang sesuatu yang wajar dan naluriah. Jadi untuk anak remaja, kita tidak terlalu bisa menerapkan patokan ini. Karena baik overprotective maupun tidak, anak-anak remaja memang cenderung malu kelihatan bersama orang tua.
0: Iya, ada pengalaman dari orang tua yang karena anak yang pertama itu meninggal, Pak, ya, lalu dia menjadi memberikan perhatian yang sangat besar kepada anaknya yang kedua, dan dia juga khawatir bahwa peristiwa yang kurang menyenangkan itu berulang kembali gitu, Pak. Jadi ini dari sisi orang tuanya memang.
1: Iya, dan ini adalah satu bentuk kekhawatiran yang berlebihan yang akan menyebabkan tindakan overprotective dari orang tua. Nah, di dalam hal ini kita harus berusaha meyakinkan diri bahwa anak-anak kita itu bukan saja kita tidak bisa melihat anak kita setiap saat, dan kita tidak bisa melindungi, menjaga mereka setiap saat. Pada suatu ketika nanti, mereka harus menghadapi tantangan dan bahaya-bahaya sendiri. Jadi lebih baik melatih mereka untuk menghadapi bahaya dan tantangan daripada melindungi mereka dan terus-menerus menjaga mereka.
0: Iya. Pak Iman, apakah ada ayat Alkitab yang sesuai untuk pembicaraan ini, Pak?
1: Saya ingin bacakan dari Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Poin saya adalah di sini dikatakan bahwa anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan. Itu artinya Tuhan juga akan memelihara, menjaga anak kita. Jadi kenapa kita tidak menyerahkan juga anak-anak kita dan masa depannya kepada Tuhan?
0: Iya, menyerahkan itu dalam arti kata bagaimana, Pak?
1: Menyerahkan di dalam arti kita melakukan tanggung jawab kita mendidik, membesarkan mereka karena mereka adalah milik pusaka Tuhan. Tetapi kita tidak terlalu mengkhawatirkan mereka sehingga melindungi mereka secara berlebihan.
0: Iya, jadi seolah-olah apa kita mau melampaui apa yang bisa Tuhan lakukan gitu, Pak.
1: Iya.
0: Ya. Bagaimana dengan kalau kita memberikan kepercayaan kepada anak itu, Pak?
1: Iya. Memberikan kepercayaan kepada anak ini akan ada topik tersendiri yang akan membahas tentang ini, dan secara singkat ini memang suatu bagian di mana kita melatih diri kita dan mengukur supaya kita tidak bertindak secara overprotective.
0: Iya, Pak Iman, saya rasa pembicaraan ini sangat menarik dan tentu akan sangat bermanfaat khususnya bagi orang tua yang memiliki anak-anak balita maupun anak-anak remaja. Jadi karena kesempatan ini ya terbatas, memang mungkin pada kesempatan yang lain kita akan membahas dengan lebih detail lagi. Namun para pendengar sekalian, kami dari studio mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Anda baru saja mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang orang tua overprotective. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui acara ini lebih lanjut, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya,
1: "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?"
0: Jawab Saulus,
2: "Siapakah engkau, Tuhan?"
0: katanya,
1: "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat."
0: Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan,
1: "Ananias,"
0: jawabnya,
3: "Ini aku, Tuhan."
0: Firman Tuhan,
1: "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi."
0: Jawab Ananias,
3: "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu."
0: Tetapi firman Tuhan kepadanya,
1: "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku."
0: Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya,
3: "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus."
0: Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata,
4: "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?"
0: Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya,
2: "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu."
0: Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan,
5: "Segeralah datang ke tempat kami."
0: Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata,
2: "Tabita, bangkitlah."
0: Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kuda.

Thank you Tuhan, Kau telah terima kami Tuhan. Jadi anak-anak-Mu Tuhan. Kau terima kami Tuhan tanpa lihat seperti apa kami ini Tuhan.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya mengunjungi saudara kembali dalam acara Terang Kehidupan. Bagaimana kabar saudara? Apakah saudara dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan? Terpujilah nama Tuhan jikalau saudara di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kasih. Kalau saudara sekarang ini sedang dalam kesulitan, saudara tetaplah bersandar kepada Tuhan. Saya Pendeta Pujianto akan bersama-sama dengan saudara beberapa menit mendatang ini, dan saya harap saudara sudah menyediakan waktu untuk saya begitu ya. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya akan memberikan tema kepada saudara, Tuhan menjamin hidup orang benar. Tuhan menjamin hidup orang benar. Saudara, pernahkah saudara mendengar kata jaminan? Kata yang membuat orang itu sejuk. Orang itu merasa nyaman di dalam hidup kalau ada kata-kata hidupmu aku jamin. Saudara, bayangan orang kalau sudah begitu maka akan luar biasa. Hidup dijamin, makannya, minumnya, tidurnya, pakaiannya, tempat berteduh semua dapat. Nyaman memang. Nah saudara, itu janji. Saya pernah punya pengalaman ketika seseorang menawarkan asuransi kepada saya bahwa bapak akan dijamin selama ikut asuransi ini bila sewaktu-waktu bapak dipanggil Tuhan belum waktunya. Ya artinya saya bisa mewariskan sesuatu kepada anak-anak saya. Jadi saya ikut selama 10 tahun. Saya mengikuti asuransi tersebut. Bayar tiap tahun begitu. Dan memang harapannya kalau saya mati sewaktu-waktu ada jaminan. Begitu ya. Tetapi saudara-saudara, itulah manusia. Dan jaminannya sangat terbatas. Tetapi kalau Tuhan katakan bahwa Tuhan menjamin hidup orang benar, mau atau tidak, kita harus percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa menjamin hidup orang benar itu. Dan apa yang dijanjikan itu tidak pernah meleset. Nah mari kita membaca Habakuk pasal 3 ayat 1-19. Habakuk pasal 3 ayat 1-19, saya akan membacakannya untuk saudara. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih saya. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Selah. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya dan disitulah tersubung kekuatannya. Mendahulinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut, hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusan tertekan, kain-kain tenda tanah Median menggetar, terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan, terhadap sungai-sungai kah murkamu bangkit, atau terhadap laut kah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah,
Selah, engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, sampai di sini saya memberikan firman Tuhan sebagai landasan perbincangan kita. Mari saudara, sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur apabila pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami mohon urapan Tuhan supaya dalam pertemuan ini sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi imannya teguh sebagai murid Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, perlu saya kasih tahu dulu sedikit latar belakang kitab yang menjadi dasar perbincangan kita ini, supaya paling tidak saudara bertambah pengetahuan atau tahu atau mengingat kembali apa-apa tujuan atau landasan latar belakang kitab Nabi Habakuk ini. Saudara, Nabi Habakuk menyampaikan pesan-pesannya menjelang akhir abad ke-7 sebelum Masehi pada masa kekuasaan Kerajaan Babel. Ia sangat prihatin melihat kekerasan yang dilakukan oleh bangsa yang kejam itu, maka ia bertanya kepada Tuhan, "Bagaimana engkau dapat tahan melihat orang-orang jahat yang kejam itu? Bukankah engkau terlalu suci untuk memandang kejahatan? Bukankah engkau merasa muak melihat ketidakadilan? Jadi, mengapa engkau diam saja ketika orang yang saleh dihancurkan oleh pendurhaka?" Itu pasal 1 ayat 13. Tuhan menjawab bahwa ia akan bertindak pada waktu yang ditentukannya sendiri, dan sementara itu harus diingat bahwa orang yang jahat tidak akan selamat, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup karena kesetiaannya pada Allah. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kira-kira itu yang menjadi latar belakangnya pada zaman masa ketika bangsa itu dijajah atau dikuasai oleh bangsa Babel. Yang luar biasa saya di sini tertarik adalah ini, saudara. Dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 tadi. Tentu saudara tadi sudah mendengarkannya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Dan selanjutnya, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Saya akan memberikan keterangan sedikit tentang nama Habakuk. Nama Habakuk kalau diartikan artinya pelukan. Habakuk ini adalah nabi yang cepat mengambil kesimpulan. Ia menganggap Tuhan tidak adil karena membiarkan bangsa Asyur menghukum bangsa Israel. Loh, ini menjadi pertanyaan. Habakuk langsung mengambil kesimpulan, loh, ini bangsa pilihan Allah ini kenapa dikuasai bangsa lain? Kenapa dikejami begitu? Mungkin Habakuk tidak melihat dosa bangsanya sendiri. Bahwa bangsa sendiri itu banyak sekali membelakangi Tuhan di dalam kehidupan. Banyak kali memberontak. Dan Nabi Habakuk hanya melihat akhir daripada kehidupan ini. Loh, kenapa bangsa pilihan Allah ini disia-sia, ditindas oleh bangsa lain? Nah, kalau saudara melihat ke belakang kembali, khususnya dalam pasal 1 dan 2, di sana saudara menemukan dialog antara Habakuk dengan Tuhan. Di sana Anda melihat Habakuk tidak hanya memprotes kejahatan yang terjadi, tetapi dia juga sempat menantang Tuhan. Bagaimana dia yang Maha Kudus dapat bertoleransi terhadap kejahatan? Kan tidak mungkin. Bagaimana kejahatan yang demikian itu dibiarkan? Dan pertanyaan yang lain, mengapa Tuhan memakai bangsa kafir, bangsa Asyur untuk menghukum orang Israel, padahal orang Israel itu adalah umatnya sendiri, yang enggan bertobat dari dosa-dosa mereka. Padahal moral bangsa Asyur lebih buruk daripada umat Israel. Seolah-olah di sini dikatakan begini, benar, bangsaku ini memang dosa, tidak mau bertobat. Tetapi masa sih diajarnya melalui bangsa Asyur yang sebetulnya lebih buruk daripada bangsa Israel? Kenapa Tuhan menghukum umatnya sendiri, kok begitu sih? Saudara, namun pasal 2 ayat 1
sampai 5, di sana itu saya simpulkan bahwa Tuhan menegaskan kepada Habakuk bahwa Dia akan menghukum semua bangsa secara adil, termasuk bangsa Israel. Apabila mereka tidak segera bertobat atas dosa-dosa yang dilakukan. Tetapi sebaliknya, Tuhan akan memberikan jaminan pemeliharaan kepada orang benar. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, sangat jelas bukan? Kalau berdosa dihukum, sudah pasti. Dan Tuhan tahu bagaimana menghukum. Adilnya kayak apa itu berdasarkan penglihatan Tuhan sendiri dan tidak dipengaruhi siapapun. Dosa, kesalahan, Dia akan menghukumnya. Tetapi Tuhan juga katakan bahwa apabila ada orang benar, taat kepada Dia, dijamin hidupnya, dipelihara hidupnya. Saudara pendengar, saya jadi teringat akan kesaksian seorang bapak yang pada waktu itu, oleh karena bapak ini dalam tanda petik menurut anak-anaknya mengeraskan hati. Jadi dibiarkan. Bapaknya kenapa sih kok tetap percaya Tuhan Yesus begitu? Sudah tua, enggak usahlah. Sudah ikut anak-anaknya aja ngapain begitu. Tetapi bapak yang sudah tua ini tidak mau. Enggak, saya tetap percaya karena apa ya? Karena aku di dalam Yesus Kristus ada jaminan bahwa nanti kalau aku memasuki gerbang kematian, aku dituntunnya untuk masuk surga, katanya begitu. Nah akhirnya ya kalau begitu, Pak, ya sudah, percayalah kepada Tuhanmu itu biar hidupmu dipelihara, kami enggak perlu, gitu-gitu ya. Loh, kalau kamu memang begitu ya enggak apa-apa sih. Saya tak hidup di rumah ini. Silakan. Anda tidak perlu mengirimkan apa-apa. Tuhan pasti memelihara saya. Dan anak-anaknya, ketiga anaknya mencoba. Enggak usahlah dikirimi apa-apa, katanya begitu. Saudara, Tuhan itu menjamin kehidupan orang yang percaya. Di sebelah rumahnya itu ada orang-orang, tetangganya, yang juga bukan orang Kristen, setiap kali itu mengirimkan makanan. Mbah, sudah makan? Belum. Ini mbah. Kirim. Yang satu lagi mengirim, mbah gak usah masak. Saudara-saudara, Tuhan bisa menggerakkan orang-orang di dalam pemeliharaannya. Mungkin saya sudah pernah cerita di sini. Nah, pada waktu itu ada seorang pengusaha yang melihat rumah mbah ini. Duh, rumahnya ya kasihan ya. Kalau malam kan dingin ini. Ini apa anyaman bambu ini sudah pada lubang begini. Mbah, di rumahku dulu sebentar rumahnya tak perbaiki. Oleh pengusaha itu rumahnya ditembok. Bagus rapat, dikasih kursi tamu, dikasih tempat tidur kamar, dikasih televisi supaya bisa nonton. Saudara, cara Tuhan menolong tidak pernah kehabisan. Bumi langit ini Dia punya. Dia akan menolong. Ada yang nelpon saya. Pak, saya ini sudah takut akan Tuhan. Kok hidup saya jadi susah begini, katanya. Utang saya banyak di sana sini, gimana mengembalikannya? Saya menjual tanah enggak laku-laku. Iya deh. Saudara pendengar, memang segala sesuatu perlu diuji. Benar percaya enggak? Ya gitu. Apakah di dalam penderitaan yang sementara itu langsung menolak Tuhan, menyangkali Tuhan? Saudara, jadi orang yang percaya akan dijamin hidupnya oleh Tuhan. Dan yang kedua, orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum oleh Tuhan. Saudara pendengar, tetapi dalam pasal 3 Habakuk, berdoa agar Tuhan menggenapi rencananya
di tengah-tengah bangsa yang tertindas. Allah datang dari negeri Teman dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paron. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terhubung kekuatannya. Saudara bisa membaca ayat 3 dan 4. Penglihatan-penglihatan yang dilihatnya Nabi itu menimbulkan perasaan gentar bercampur keyakinan dalam hati Habakuk. Ia berkata, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan dari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Saudara bisa membaca Habakuk 3 ayat 16. Akhirnya timbul iman yang luar biasa dari Habakuk. Iman yang bukan sekedar percaya, tapi mengandung unsur kesetiaan dan ketaatan yang teguh. Saudara, jadi iman bukan sekedar doktrin yang dipercayai, tapi adalah cara hidup seutuhnya. Iman adalah ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan setiap saat. Saudara pendengar, bagaimanakah saudara? Dari apa yang saya uraikan ini, yang pertama, bahwa kehidupan kita kadang-kadang harus menderita. Kadang-kadang harus. Ada dua maksud. Supaya kita bisa mengevaluasi diri kita apakah selama ini hidup kita benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, dengan segala pergumulan yang ada, Tuhan mau membentuk kita untuk menjadi orang yang beriman secara dewasa. Yang kedua, dibiarkan kita berdoa kepadanya karena di dalam derita ada harapan dan harapan itu kepada Tuhan. Orang kalau menderita dekat dengan Tuhan. Betul enggak? Orang kalau menderita dekat dengan Tuhan. Kalau menderita doanya semakin banyak. Iya. Tetapi kalau hidupnya makmur, kadang-kadang kalau ingat. Oleh karena itu, mungkin juga bahwa di dalam derita itu Tuhan mengingatkan supaya banyak berseru kepadanya. Doa orang benar itu kalau sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Yang ketiga, bagi orang yang percaya kepadanya, bagi orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka di dalam hidupnya akan dijamin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sebuah nasihat mengatakan demikian. Meski keadaan tampak buruk, hendaklah kita tetap punya keyakinan kuat bahwa Tuhan akan membela dan menjamin hidup orang percaya. Bagaimana saudara? Saya harap apa yang saya sampaikan ini memberkati saudara. Jikalau saudara di dalam pergumulan dan sebagainya pada saat ini, bersandarlah kepada Tuhan seutuhnya. Biarlah Dia akan bertindak menurut kebijakan, menurut kehendaknya, menurut apa yang dipandang baik. Tetapi yang penting bagi kita, lakukan apa yang benar. Belajar bersyukur atas segala yang kita temui. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami dan kebenaran sudah hambamu sampaikan. Kiranya apa yang hambamu sampaikan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu perbincangan kita. Lain kali bisa disambung lagi. Dan bila mana saudara ada pertanyaan atau menanggapi acara ini, silakan saudara menulis surat kepada Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur, atau kalau mau SMS 081-233-693-793. Ingat-ingat ya, 081-233-693-793. Tuhan memberkati saudara.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam program M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam seri yang lalu kita sudah melihat ada Injil yang kabur, orang salah paham tentang Injil. Juga ada Injil yang palsu, yang sebetulnya bukan Injil. Yesus yang lain, yang sebetulnya bukan Yesus, yang di dalam Alkitab. Nah sekarang kita akan melihat apa sebetulnya Injil yang benar itu. Saya ingin melihat ini dari kacamata yang lebih luas. Biasanya orang sudah tahu bahwa Injil berkaitan dengan Yesus Kristus. Tetapi yang jarang orang ketahui adalah bahwa Yesus Kristus sendiri bukan hanya sebagai inti Injil, tetapi dia adalah pemberita Injil juga. Di awal pelayanan Yesus, kitab-kitab Injil mengatakan bahwa dia pergi menyembuhkan orang, mengajar di rumah ibadat orang Yahudi, dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bahkan Matius mencatat di dalam pasal yang keempat, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia berkeliling dari desa ke kota untuk mengajar di rumah ibadat orang Yahudi, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di Matius pasal yang ke-9 dirangkum kembali pelayanan Yesus di seluruh daerah Galilea dengan kalimat yang sama, yaitu Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Berarti ada kaitan antara Injil dengan Kerajaan Allah. Injil sebetulnya berbicara tentang Kerajaan Allah, sesuatu yang lebih luas daripada yang biasanya kita pikirkan. Kita biasanya memikirkan Injil itu hanya masalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan pendamaian dengan Allah. Itu tidak salah. Itu bagian dari Injil. Tetapi Injil bukan hanya itu. Injil berbicara tentang cakupan yang jauh lebih luas, yaitu Kerajaan Allah. Dan bagaimana Yesus bersangkut paut dengan Injil dalam arti yang luas ini. Pelayanan Yesus di dalam dunia itu merupakan, kalau saya gambarkan dengan istilah dalam dunia militer, dunia politik, merupakan invasi Kerajaan Allah di dalam dunia ini yang merupakan kerajaan iblis. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, kemudian murid-muridnya kembali dan mengatakan, mengabarkan bahwa mereka telah mengusir roh-roh jahat, Yesus menimpali ucapan mereka dengan kalimat, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Di dalam Matius pasal yang ke-12, ketika Yesus mengusir setan, Yesus mengatakan, kalau aku mengusir roh-roh jahat dengan roh Allah, maka kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Pada waktu Yesus awal pelayanan, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi pada saat di tengah pelayanan dia, kerajaan Allah sudah ada. Pada saat Yesus mau disalibkan, dia mengatakan di Yohanes pasal yang ke-12, inilah saatnya sudah mau tiba, penguasa dunia ini akan dihakimi. Salib itu merupakan bagian penting dari realisasi kerajaan Allah di muka bumi. Di salib itulah si ular tua, yaitu iblis, kepalanya dihancurkan. Di salib itulah kuasa iblis dikalahkan oleh Kristus. Jadi Kristus kaitan dengan Injil, dia adalah pemberita Injil, yaitu Injil kerajaan Allah. Dia bukan cuma pemberita, tetapi dia juga penabis kerajaan Allah di muka bumi. Melalui pelayanannya, melalui kematiannya di atas kayu salib, maka Yesus Kristus telah merealisasikan, mewujudkan, mengkonkretkan kabar baik Injil dari Allah. Dengan memahami Injil secara lebih luas ini, kita akan tertolong untuk melihat bahwa Injil itu bukan hanya masalah Anda, masalah saya dengan Allah. Bukan hanya masalah pribadi kita dengan Allah. Injil itu berbicara tentang hal yang lebih luas. Bagaimana kita menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di muka bumi ini. Keselamatan kita itu bukan tujuan akhir dari Injil. Keselamatan hanyalah sarana. Allah menyelamatkan kita untuk satu tujuan, yaitu supaya kita mewarnai dunia ini dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau kita membatasi Injil hanya pada masalah pribadi kita dengan Allah, maka Injil telah dikerdilkan. Maka kekuatan Injil
telah dibatasi oleh kita. Injil memang menyelamatkan kita, memang menyelesaikan persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa. Memang mendamaikan kita dengan Allah, dan itu yang paling penting memang. Tetapi kita diselamatkan, itu bukan tujuan. Keselamatan kita bukan titik akhir. Keselamatan kita bukan jalan buntu yang tidak ada jalan lain. Keselamatan kita bukan hal yang terakhir yang Allah tetapkan untuk kita. Keselamatan hanyalah sarana supaya kita benar-benar terlibat di dalam Injil Kerajaan Allah. Bagaimana orang Kristen terpanggil untuk memberikan pengaruh bagi dunia ini. Bagaimana orang Kristen dipanggil untuk menggarami dunia, menjadi terang bagi dunia yang berada di dalam kegelapan. Itu adalah Injil. Tapi apakah berarti arti yang umum ini meniadakan arti yang khusus? Tidak. Arti yang umum hanya bisa tercapai kalau ada arti yang Injil yang khusus, yaitu Yesus mati, Yesus bangkit untuk kita. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15, sebab apa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri, bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita sesuai kitab suci, bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Injil dalam arti yang sempit merupakan esensinya, supaya Injil dalam arti yang luas, yaitu Kerajaan Allah, bisa terwujud. Bagaimana kita bisa menghadirkan Kerajaan Allah secara luas kalau kita tidak mengalami transformasi hidup di dalam Kristus? Kematian Kristus menggantikan hukuman dosa. Kebangkitan Kristus mengalahkan upah dosa, yaitu maut. Maka tidak salah kalau kita mengatakan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kemudian di pasal 6 ayat 23, Paulus mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi hidup yang kekal ada di dalam Kristus Yesus. Dengan anugerahnya, dengan kasih karunia-Nya, Allah menyelamatkan kita, dan supaya kita menjadi garam dan terang di dunia ini, supaya kita menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah bagi umat manusia. Tuhan memberkati.

Hei saudaraku, kinilah saatnya kita bangkit bagi Allah, menangkan dunia ini.

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Theo dalam program Do You Know? Di kesempatan kali ini, saya akan membahas atau menguraikan mengenai ular yang berbicara dan identifikasi setan. Bacaannya di dalam Kejadian 3 ayatnya yang pertama. Artikel ini saya ambil dari Warta Gereja Rek, Reform Exodus Community. Pendengar, pertanyaan minor namun yang sering kali dipertanyakan adalah mengapa kita bisa tahu bahwa ular yang disebutkan dalam Kejadian 3 adalah representasi dari iblis dan mengapa ular bisa berbicara? Pertanyaan, ular simbolis atau real? Banyak penafsir menyatakan bahwa kemunculan ular di Kejadian 3 hanya bersifat simbolis yang sebenarnya menggambarkan setan yang sedang berbicara dalam hati Hawa. Namun, penafsiran ini berlawanan dengan maksud penulis Kejadian 3 ayatnya yang pertama. Ular dibandingkan dengan binatang di darat lainnya yang diciptakan Tuhan. Jika binatang darat lainnya adalah sesuatu yang nyata, maka ular pun pasti sesuatu yang nyata, bukan simbolis. Dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-13, Hawa mempersembahkan ular dan bukan iblis. Dan di dalam Kejadian 13 ayatnya yang ke-14, penghukuman terhadap ular dan keturunannya juga bersifat nyata, yaitu ular akan menjalar dengan perutnya dan debu tanah akan menjadi makanannya. Dalam bahasa Ibrani-nya, tidak ada indikasi bahwa ular tersebut adalah ular simbolis. Kata Ibrani nahas atau ular adalah kata yang umum dipakai dalam bahasa Ibrani atau sekitar 30 kali untuk merujuk pada ular. Pendengar bisa membandingkan di dalam Bilangan 21 ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-9, Ulangan 8 ayatnya yang ke-15, dan Amsal 23 ayatnya yang ke-32. Dalam bagian Alkitab lainnya, misalnya 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-3, Paulus mengutip kisah penciptaan dengan menyebut ular, bukan iblis yang memperdayai Hawa. Dengan demikian, kesimpulan yang didapat adalah bahwa ular tersebut adalah ular real secara fisik. Namun, apa yang dilakukannya terhadap manusia tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada pengaruh dari ular, yaitu setan. Hubungan ular dan iblis. Penafsir Yahudi dan Kristen awalnya mengidentikan ular dengan setan atau iblis. Namun karena tidak adanya kaitan antara ular dan setan pada tulisan-tulisan perjanjian lama yang awal, maka penafsir modern meragukan hal itu. Ada yang menafsirkan bahwa ular adalah simbol dewa kesuburan orang Kanaan. Sehingga Kejadian 3 sebenarnya sedang mengilustrasikan tentang alternatif pilihan untuk taat pada Tuhan atau Baal. Namun pandangan ini banyak yang ditentang para sarjana. Westerman menyatakan pendapat bahwa menyebutkan ular sebagai makhluk ciptaan Allah merupakan perwakilan pernyataan atau kontras terhadap musuh terbesar dari iman yang sejati. Ada pula sarjana yang menyatakan bahwa ular-ular zaman kuno dulu merupakan simbol dari kehidupan, hikmat, dan ketidakteraturan. Namun para sarjana mayoritas menafsirkan ular identik dengan iblis. Ada beberapa indikasi yang menghubungkan ular dengan iblis. Yang pertama, dari frase yang paling cerdik atau arum. Dari segala kata ini tidak memiliki konotasi moral atau dengan kata lain, kata ini merupakan kata biasa atau netral. Namun, kata ini menjadi lebih berarti bila dihubungkan dengan gambaran tentang ular, yaitu binatang yang jitu berstrategi dengan hati-hati dalam melakukan dialog dengan Hawa. Kepiawaian ular untuk berstrategi ini dihubungkan dengan kepiawaian iblis dalam mencobai sasarannya. Pendengar bisa bandingkan
di dalam 1 Tawarik 21 ayatnya yang pertama. Beberapa sarjana menghubungkan kecerdikan ular ini dengan ketepatannya memilih sasaran, yaitu Hawa, bukan Adam. Ada yang mengatakan bahwa ular memilih Hawa karena dia tidak ada pada saat Allah menyatakan larangan tersebut, sehingga lebih mudah memujuk Hawa daripada Adam. Midras mengatakan bahwa pemilihan terhadap Hawa lebih masuk akal karena wanita lebih mudah diperdayakan daripada laki-laki. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa jika ular lebih cerdik dibandingkan binatang darat lainnya, maka wanita ini lebih menarik dibandingkan suaminya. Lebih cerdik, lebih agresif, dan perasaannya lebih mudah dipermainkan. Yang kedua, dalam Alkitab sendiri, misalnya dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-44 dan 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18, setan dihubungkan dengan pembohong dan pembunuh sejak permulaan. Dan dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-9 dan Wahyu 20 ayatnya yang ke-2, setan dihubungkan dengan ular. Dan yang ketiga atau yang terakhir, gambaran tentang setan yang memasuki dunia atau yang selanjutnya diidentikan dengan kisah Kejadian 3 didapatkan melalui sumber-sumber lain di luar Alkitab. Misalnya, dalam Kitab Kebijaksanaan Salomo 2 ayat yang ke-24, tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Dalam tulisan-tulisan Yahudi lainnya, Samael atau malaikat maut disebut sebagai ular tua. Gilgamesh Epic menceritakan kisah bagaimana Gilgamesh menemukan sejenis tanaman yang dapat menghindarkannya dari kematian. Sayangnya, ketika dia sedang berenang di sebuah kolam, seekor ular muncul dan menelan habis tanaman tersebut. Dengan keadaan tersebut, dia berpotensi menjadi makhluk yang imoral. Orang Roma mengidentifikasikan setan atau dalam istilah mereka Thetan dengan ular yang mengajar manusia, yang membuka mata manusia, kecuali orang buta, dan memberikan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pandangan ini juga dianut di Pergamus dan Asia Kecil, utamanya di Pergamus, tempat bertahtanya setan atau yang menyatakan kedudukan atau keilahian matahari. Disembah dalam wujud seekor ular atau yang dikenal dengan nama Aesculapius, artinya manusia yang memerintah ular. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik. Yang pertama, ular dalam Kejadian 3 ayatnya yang pertama adalah benar-benar ular, bukan iblis. Namun, ular dimanfaatkan oleh iblis untuk melakukan tipuannya terhadap manusia. Yang kedua, pengidentikan ular dan iblis terjadi setelah kisah ini, melihat kerja ular pada bagian ini yang memperdayai Hawa, orang pada zaman itu dan generasi selanjutnya, atau melalui tradisional. Memahami dan menghubungkannya dengan cara kerja setan, dari identifikasi ini, kisah tentang ular yang adalah iblis atau dijadikan sarana atau perwujudan dari iblis berkembang. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menguraikan lebih lanjut mengenai ular yang berbicara dan identifikasi setan, kita akan mendengarkan pujian dari Wisnu Idol, Besar Kuasamu. Selamat.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saya akan menguraikan mengenai ular yang berbicara dan identifikasi setan. Pembahasan selanjutnya, ular yang berbicara. Permasalahan selanjutnya adalah, jika yang dimaksud adalah binatang ular, bukan iblis, bagaimana mungkin ular bisa berbicara dan dengan bahasa apa dia dapat meyakinkan Hawa? Ada beberapa pandangan tentang hal ini. Yang pertama, Midrash dan Ibn Ezra menafsirkan bagian ini secara literal. Menurutnya, sebelum ular dikutuk Allah pada Kejadian 3 ayat yang ke-14 hingga yang ke-15, ular bisa berbicara dan berdiri tegak sebagaimana hikmat yang diberikan Allah kepada manusia, maka hikmat yang sama diberikan pada si ular. Yang kedua, Radak berpendapat bahwa ketika ular bisa berbicara, sebenarnya Allah yang memberikan kemampuan berbicara yang tidak biasa dimiliki oleh binatang. Dengan kemampuannya tersebut, ular dapat memperdayai Hawa. Ciskuni menambahkan, sebagaimana Allah membuka mulut keledai Bileam, maka Allah juga membuka mulut ular. Ketiga, Abarbanel menentang pandangan Radak dan Ciskuni dengan menyatakan bahwa ular bukanlah makhluk ciptaan yang dapat berbicara dan Alkitab tidak menuliskan bahwa Allah membuka mulut ular sehingga dia bisa berkata. Pendengar bisa bandingkan di dalam Bilangan 22 ayat yang ke-28. Menurutnya, ular berbicara kepada Hawa melalui tindakannya yang memanjat pohon dan memakan buahnya dan menunjukkan kepada Hawa bahwa dia tidak mati setelah makan buah tersebut. Yang keempat, hampir senada dengan pandangan Abarbanel, Hoffman menyatakan bahwa ular sebelum kutukannya dapat berkomunikasi dengan Adam dan Hawa dengan cara yang dapat dipahami mereka. Pendengar bisa bandingkan dengan Salomo juga dapat berbicara dengan makhluk ciptaan lainnya. 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-33. Dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut. Pertama, pandangan bahwa ular bisa berbicara seperti bahasa manusia sebelum kutukan Allah dalam Kejadian 3 ayat yang ke-14 hingga 15 bertentangan dengan isi kutukan itu sendiri. Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Tidak ada indikasi bahwa salah satu isi kutukan terhadap ular adalah ular tidak lagi bisa berkomunikasi seperti sebelumnya. Yang kedua, seandainya Allah tetap memberikan karunia supernatural untuk berbicara kepada ular, Alkitab pasti akan memberikan catatan tambahan tentang hal tersebut. Maka kemungkinan terbesar adalah bahwa antara Hawa dan ular terjadi semacam percakapan dalam bentuk gerakan yang mampu dipahami oleh mereka berdua. Dan kemungkinan atau jika digambarkan dalam interpretasi subjektif penulis, tindakan Hawalah atau yang makan buah terlebih dahulu namun dia tidak mati, yang membuat Adam tergoda untuk makan buah yang sama. Kalaupun mereka akhirnya malu, itu terjadi karena mereka berdua telah sama-sama melihat hal yang membuat mereka menjadi malu dalam perspektif masing-masing. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau Alkitab menggambarkan ular yang berbicara, hal itu merupakan salah satu cara penulis Alkitab untuk memudahkan pembaca memahami apa yang terjadi dengan cara yang efektif.

pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

Kami akan diterima dengan tangan terbuka. Terima kasih kalau di tempat ini Injil Yesus Kristus, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, terus-menerus dikumandangkan, terus-menerus dinyanyikan dan dirayakan. Karena untuk itulah kami hadir bersama-sama, ya Tuhan.

Bagi kami bersama dengan Tuhan, Tuhan mengubahkan cara berpikir kami, mengubahkan hati kami, dan pada akhirnya mengubahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, sampaikan isi hatimu, kami rindu untuk mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah minggu yang kedua. Dan seperti biasa minggu yang kedua kita akan melanjutkan dengan seri eksposisi dari Perjanjian Lama. Dan nanti kita sudah sampai di Maleakhi 2 ayat 10-12. Sebelumnya izinkan saya memberikan sebuah teka-teki Bapak Ibu Saudara yang bisa menjawab akan mendapatkan makan siang dari yang tidak menjawab. Nah perhatikan baik-baik gambarnya, karena ada pertanyaannya di sini. Perhatikan gambar ini baik-baik dan lihat apa yang salah. Ada gambar Yesus, singa dari Yehuda, kemudian ada tulisannya, "Saya adalah anak dari sang raja itu yang tidak digoyahkan oleh dunia, karena Allahku bersama dengan aku dan berjalan di depanku, aku tidak takut karena aku miliknya." Kira-kira apa yang salah dari tulisan ini? I am the son of the king who is not moved by the world, for my God is with me and goes before me. I don't fear because I am his. Apa yang salah dari Bapa kita, dan kita adalah anak-anaknya, dan itu adalah salah. Salah. Kristus itu kakak sulung kita, yang sulung di antara banyak saudara. Justru karena Kristus kita

biasanya ditafsirkannya gini, karena kita semua adalah anak raja, maka kita pasti kaya raya. Karena kita anak raja, Allah itu Bapak kita itu raja, maka kita akan kaya raya. Nah, saya

tak pada semua dan satu. Bukankah kita semua, berarti bangsa Yehuda pada waktu itu, bukankah kita semua tanpa terkecuali memiliki satu Allah dan satu Bapa yang menciptakan kita sekalian? Nah, konsep Allah sebagai Bapa itu sudah umum kalau bagi orang-orang Kristen, saudara, karena kita terbiasa dengan doa Bapa kami. Hafal nggak doa Bapa kami? Coba ya. Bapa kami yang ada di surga, jadilah namamu, datanglah kerajaanmu. Tambah naik. Volumenya tambah naik. Cuma pertama tok ya, kenceng ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, sambil nyinggol sebelahnya. Silahkan lanjutkan. Karena tambah lama tambah gak hafal gitu kan. Wah, tadi di KU1 luar biasa, di kebaktian pertama orangnya hafal semua, saudara. Semuanya hafal, kenceng gitu. Sampai saya itu ngecek, jangan-jangan saya salah gereja, jangan-jangan saya di GKI ini gitu. Ternyata bukan ya, tetap direk, saudara ya. Hafal doa Bapa kami, saudara. Nah, kita biasanya kalau doa Bapa kami makanya sampai selesai ya, Bapak Ibu saudara, kalau doa. Jangan malam-malam sikap doa Bapa kami yang ada di surga. Besok pagi baru dilanjutkan, dikuduskanlah namamu. Makanya saudara, kapan hafalnya kalau gitu? Nah, doa Bapa kami mengajarkan bahwa Allah itu Bapa kita. Tapi jangan kaget kalau saya beritahu, sejak perjanjian lama konsep itu sudah ada. Allah sebagai Bapa bagi bangsa Israel itu sudah berkali-kali dinyatakan di dalam Alkitab. Saya kasih contoh 2 ayat saja, saudara. Misalnya di dalam Yesaya 64 ayat ke-8 dikatakan, "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Jadi Allah sebagai Bapa dengan Allah yang menciptakan kita, itu 2 konsep yang berkaitan. Mengapa Allah bisa jadi Bapa bagi bangsa Israel? Keluaran pasal 4 dikatakan demikian. "Sebab itu aku berfirman kepadamu, kepada Firaun, biarkanlah anakku itu, yaitu Israel, pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Jadi Allah itu menjadi Bapa dan menjadi pembentuk bagi bangsa Israel. Di dalam dunia psikologi, terlepas dari anak itu biasanya dekat dengan ibu, karena ibu itu yang melahirkan anak, yang mengandung selama berbulan-bulan, tapi tetap ada satu fakta yang tidak bisa dipungkiri, bahwa kalau kita bicara tentang sense of origin, kita bicara tentang asal kita dari mana, kita bicara tentang sense of ownership, kepemilikan kita, maka sense of belonging kita, maka biasanya itu dikaitkannya dengan ayah. Karena ayah itu memang simbol dari asal sesuatu, saudara. Jadi walaupun dilahirkannya dari rahim perempuan, tetapi asalnya dari seorang ayah. Figur seorang ayah sangat penting sekali. Apalagi menurut survei yang saya baca beberapa waktu yang lalu, Indonesia ini termasuk top 3 negara yang fatherless, yang tidak memiliki figur ayah. Bukan berarti tidak ada ayah di rumah, tetapi walaupun ada ayah di rumah, tapi menurut survei, anak-anak tidak pernah merasakan kehadiran sang ayah. The absence of the father itu menjadi problem utama, salah satunya di Indonesia dan tentu saja di Amerika dan di beberapa negara yang lain. Tapi itu adalah problem, saudara. Kita menjadi anak seseorang itu dengan menangis dia mengatakan, sampai hari ini saya tidak pernah tahu

Bahkan bukan berkhianat, tetapi bertindak tanpa iman. Kalau Bapak Ibu Saudara menggunakan English Standard Version, maka Bapak Ibu akan menemukan kata ini diterjemahkannya, why are we faithless against each other? Kita ini telah bertindak tanpa iman. Jadi berkhianat itu maksudnya adalah bertindak tanpa iman. Ketika saudara merugikan

bertindak tanpa iman satu sama lain dan dengan demikian menajiskan, kata Ibrani yang sama muncul di ayat 12, menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Kata menajiskan itu sudah muncul sebelumnya, yaitu ketika para imam menganggap mesbah Tuhan itu boleh dinajiskan. Korban yang tidak sempurna, yang cacat, ditaruh di situ, telah menajiskan mesbah. Dan kita sudah membahas khotbah itu. Mungkin saudara pada waktu mendengar khotbah sebelumnya, saudara mungkin dalam hati berkata, kok bisa sih para imam menajiskan mesbah Tuhan seperti itu? Waduh, kesalahannya fatal sekali. Tapi ternyata kata menajiskan yang sama muncul di dalam ayat kita, dan itu dipakai pada waktu kita bertindak tanpa iman terhadap sesama kita. Jadi kalau kita menyakiti hati sesama saudara seiman, kita ini telah berkhianat. Di dalam konteks Maleakhi ini, yang dimaksud adalah tentang perkawinan campur dan perceraian. Jadi nanti kalau kita membaca sampai tuntas setelah ibadah, kita akan menemukan begini. Pada zaman Maleakhi, orang-orang Yehuda yang baru pulang dari pembuangan itu, dan itulah yang dikatakan pengkhianatan terhadap sesama. Seharusnya mereka menghargai sesama sebagai satu umat Tuhan. Saudara, sekali lagi saya mau menegaskan kepada kita, apapun yang kita lakukan kepada sesama yang menyakiti mereka, yang tidak memberikan hak mereka, maka itu adalah pelanggaran terhadap perjanjian. Dan itu sama saja dengan you act without faith. You act faithlessly. Sebagai contoh misalnya begini. Sebagai saudara seiman, kita ini harus saling mendukung, saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Amin. Nah, pertanyaannya adalah begini. Apa yang sudah kita lakukan untuk itu? Apakah kita sudah mendoakan orang lain? Apakah kita sudah melayani orang lain? Nah, kalau kita tidak melakukan bagian kita kepada orang lain, berarti kita telah merampas hak orang itu. Berarti kita telah bertindak tidak adil kepada orang itu. Orang itu seharusnya mendapatkan doa kita, mendapatkan semangat dari kita, mendapatkan perhatian kita, tapi orang itu tidak dapat. Kenapa? Karena kita tidak memberikannya. Maka ketika saudara melakukan itu, saudara telah melanggar perjanjian. Apalagi kalau saudara bertengkar satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain, maka saudara telah bertindak tanpa iman. Kesalahan kita sama fatalnya dengan para imam yang menajiskan mesbah korban. Kita menajiskan perjanjian. Sama fatalnya. Mungkin kita tidak melakukan kesalahan menceraikan istri pertama kita, cari istri-istri yang lain, yang asing. Mungkin kita tidak melakukan itu. Mungkin kita tidak melakukan itu. Tapi kalau saudara tidak memperhatikan sesama orang percaya, maka saudara melakukan kesalahan yang sama. Ini kesalahan yang fatal. Yang kedua, saudara, pengkhianatan bukan cuma terhadap sesama, tetapi juga pengkhianatan terhadap Tuhan. Saya bacakan ulang ayat 11 dan 12. Yehuda berkhianat atau bertindak tanpa iman, dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Yang dilakukan ini keji di mata Tuhan. Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan, dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta. Kata Ibrani yang dipakai toiba di sini seringkali dipakai untuk orang melakukan praktek homoseksualitas atau orang menyembelih anaknya, membakar anaknya untuk dewa tertentu, atau untuk tindakan-tindakan lain yang benar-benar sangat sadis, sangat menjijikkan, sangat keji. Dan kata Ibrani yang sama toiba dipakai di sini, yaitu ketika bangsa Yehuda menajiskan tempat kudus Tuhan. Dengan cara apa mereka menajiskan tempat kudus Tuhan? Yaitu dengan cara mengawini anak perempuan asing. Jadi kita bertanya-tanya nih, seberapa seriuskah itu sebetulnya? Dan sebetulnya siapa sih yang mengawini anak perempuan Allah asing di sini? Apakah para imam yang dimaksud di sini ataukah rakyat? Ataukah dua-duanya yang melakukan? Nah, Maleakhi tidak memberitahu kita, Maleakhi tidak memberi info yang jelas siapa yang kawin campur dan mengapa kawin campur ini disebut menajiskan tempat kudus Tuhan. Tidak terlalu jelas. Tapi kita beruntung karena ada bagian Alkitab yang lain yang memberi kita informasi, yaitu dari Esra.
Esra

itu melayani sesudah pembuangan. Maleakhi melayani sesudah pembuangan. Jadi ada hubungan yang dekat antara Esra dan Maleakhi. Walaupun waktu pelayanannya tidak persis sama, tetapi situasinya kurang lebih mirip karena setelah pembuangan. Dan dari keterangan Esra kita bisa tahu situasi yang sebenarnya. Coba kita lihat Esra pasal 9 ayat 1 dan 2. Ada banyak ide yang mirip antara Esra 9 dan Maleakhi 2. Saya bacakan untuk kita. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya. Tadi kata keji muncul di Maleakhi 2. Yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu. Sama, Maleakhi 2 juga mengambil istri dari anak-anak orang asing itu. Untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka. Sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Dan kalau saudara membaca Maleakhi 2 ayat-ayat selanjutnya, Maleakhi bicara tentang keturunan ilahi, benih yang kudus juga. Bahkan para pemuka dan para penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Sekarang kita jadi lebih paham. Mengapa mengawini anak perempuan Allah asing itu disebut menajiskan tempat kudus Tuhan. Kenapa? Mengawini anak perempuan asing di Maleakhi pasal 2 tadi disebut menajiskan tempat kudus Tuhan. Karena yang melakukannya adalah para imam. Para imam yang sehari-harinya melayani di Bait Allah, istrinya adalah anak perempuan Allah asing. Dan ada kemungkinan kalau berdasarkan Esra 9, para imam itu di satu sisi mempersembahkan korban kepada Allah di Bait Allah, walaupun korbannya sembarangan. Di luar itu, para imam juga mempersembahkan korban, melakukan kekejian kepada dewa yang lain. Dan ini serius sekali, saudara. Saya tidak tahu persis apakah para imam juga sekaligus melanggar aturan antara orang Yehuda, orang-orang Israel dengan non-Israel di dalam Bait Allah. Karena di dalam ibadah di Bait Allah biasanya ada perbedaan. Kalau orang Israel boleh, orang di luar Israel tidak boleh. Nah sekarang persoalannya, kalau para imam yang melayani istri-istri mereka itu bukan orang Israel, beranikah para imam untuk melarang istrinya kalau seandainya istrinya itu melanggar? Bukankah kita tahu bersama keinginan istri? Ketika istri berkata, itu adalah sabda. Siapa yang berani melawan? Ada kemungkinan para imam ini akhirnya mengikuti para istri itu. Mereka mempersembahkan korban di Bait Allah, tapi juga di tempat lain. Mempersembahkan korban di Bait Allah sembarangan, lalu mempersembahkan korban di tempat lain. Dan pada waktu istri-istri mereka ini mau ikut ke sini, para imam juga tidak punya kuasa untuk melarangnya. Makanya disebut perbuatan ini menajiskan tempat kudus Tuhan. Ternyata persoalannya bukan cuma masalah kawin campur. Bukan cuma masalah menikah dengan orang non-Yahudi. Bukan cuma masalah itu. Ada persoalan yang lain, saudara. Dan itulah yang akan kita pelajari sekarang. Sebetulnya di antara larangan untuk mengawini orang lain ini, orang asing, sebetulnya ada masalah yang lebih serius sih. Yaitu ini, persoalan utamanya itu menyangkut hati. Saya bacakan ayat 11b ya, perhatikan baik-baik. Tuhan, ketika mereka mengawini perempuan asing, itu merupakan tanda mereka kurang mengasihi Tuhan. Bahkan ketika mereka mengasihi anak perempuan asing, perbuatan itu menajiskan Bait Allah yang dikasihi Tuhan. Mereka tetap tidak peduli. They just didn't care at all. Dengan kata lain, mereka itu tidak mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Atau dengan kata lain, mereka lebih mengasihi yang lain daripada mengasihi Tuhan. Ada berapa kali anak muda tanya kepada saya, boleh gak sih pacaran sama orang yang bukan Kristen? Biasanya kalau anak muda tanya gitu ya, most likely, saudara. Satu, orang ini sudah tahu jawabannya. Jadi gak mungkin benar-benar tidak tahu terus tanya. Saya benar-benar gak punya ide sama sekali. Saya kepengen tahu. Saya belum pernah ketemu itu. Yang kedua most likely yang tanya sudah terlanjur pacaran. Belum siap-siap tapi sudah terlanjur pacaran. Nah saudara, saya mau kasih tahu saudara. Sebetulnya

Kita ini nggak boleh terlalu legalistis mikir ini mikir itu. Tapi saya lebih suka melihat kepada hati saudara saja. Ketika misalnya saudara sebagai anak muda, saudara pacaran sama orang yang tidak percaya misalnya, coba saudara tanya gini deh, apakah saudara mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Itu dulu, mulai dari sana. Kalau saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka pakailah lensa itu untuk menjawab pertanyaan tadi. Boleh tidak pacaran dengan orang yang tidak seiman? Saudara pasti langsung tahu jawabannya. Karena ini bukan cuma masalah agama, ini masalah apa? Hati. Mana yang lebih engkau kasihi sebetulnya? Kalau engkau lebih mengasihi Allah, pasti engkau akan mengasihi yang dikasihi Allah. Engkau pasti akan membenci apa yang dibenci Allah. Engkau akan mengasihi apa yang dikasihi oleh Allah. Itu sudah jelas saudara. Kalau saudara hatinya mengasihi Tuhan. Jadi bagaimana kalau kita misalnya ditembak oleh orang yang tidak mengenal Tuhan? Apakah kita langsung tolak karena radar kita berbeda, servernya berbeda, atau bagaimana? Saudara, menurut saya yang paling penting untuk saudara pikirkan itu adalah hati saudara. Saudara mengasihi Tuhan dulu enggak? Mulai dari situ. Sebab kalau saudara enggak mengasihi Tuhan, percuma membicarakan yang lain. Nah, begitu saudara berkata, saya mengasihi Tuhan, maka saudara akan mengasihi yang dikasihi Tuhan dengan cara yang benar. Misalnya nih, orang ini tidak percaya kepada Tuhan. Kan tidak mungkin dijadikan pasangan hidup. Enggak mungkin kan? Tapi kita bisa mengasihi dia sebagai apa? Sebagai teman, sebagai sahabat. Yang perlu juga mendengarkan kabar Injil. Yang perlu juga mendengarkan kebenaran, kesaksian dari hidup kita. Jadi saudara bisa berkata, mari kita saling mengenal lebih dulu. Gitu. Jangan membuat komitmen lebih dulu. Karena bagi saya keyakinan yang berbeda adalah persoalan yang serius. Nanti saudara bisa diskusikan as time goes. Nanti saudara bisa melihat keseriusan masing-masing terhadap masalah ini. Perkawinan campur itu bukan cuma masalah aturan, tetapi masalah hati. Saudara mengasihi Tuhan atau tidak? Yang menarik sekali, menjadi suami anak perempuan Allah asing. Anak perempuan Allah asing. Bukan begini, anak perempuan orang yang menyembah Allah asing. Bukan. Anak perempuan Allah asing. Ini bicara tentang apa sebetulnya? Sebetulnya ini bicara tentang benih spiritual. Bukankah di ayat 10 dikatakan, bukankah kita semua memiliki satu bapa? Berarti bicara tentang keturunan. Bukankah satu Allah yang menjadikan kita? Dan nanti di Maleakhi 2 ayat 15-17 saudara tahu, pernikahan itu tentang keturunan ilahi. Jadi ini bicara tentang keturunan Allah sebagai bapa, dan ini menikah dengan anak perempuan Allah asing. Berarti bapaknya itu lain gitu loh maksudnya. Ini dua bapak yang beda, Allah asing. Dan ini ungkapan yang beberapa kali muncul di Alkitab. Misalnya bangsa A menyembah Dewa B. Maka bangsa A ini disebut anak-anak Dewa B. Ini bicara tentang keturunan. Kita ini adalah keturunan Allah sebagai bapak kita. Kita ini adalah anak-anak Allah. Sehingga ketika kita berpacaran atau ketika kita menikah dengan orang yang tidak seiman, bagaimana mungkin benih spiritual ini yang dari bapak ini bercampur dengan dari bapak yang lain? Gak mungkin bisa. Makanya itu yang dikatakan oleh Esra tadi di pasal yang ke-9. Tidak bisa. Jadi persoalannya bukan masalah rasial, tetapi masalah spiritual. Tidak pernah Alkitab melarang gara-gara masalah rasial. Jangan kawin sama dia. Kenapa? Karena dia bukan orang Israel. Tidak pernah. Buktinya apa? Rut. Rut itu bukan orang Israel kan? Rut orang Moab. Tapi dipakai Tuhan gak? Dipakai. Bathsheba itu yang berselingkuh dengan Daud. Itu kemungkinan besar bukan orang Israel. Karena suaminya Uria. Itu orang Het. Sangat jarang perempuan Israel menikah dengan orang asing. Maka kemungkinan besar dia bukan orang Israel juga. Tapi dari keturunan mereka inilah nenek moyang dilahirkan. Rahab pelacur di Yeriko. Kemungkinan besar bukan orang Israel. Tapi dari situ tetap aja dipakai Tuhan. Karena persoalan utamanya itu bukan masalah ras, bukan masalah etnis, tetapi masalah iman di sana. Menikah itu untuk melahirkan keturunan-keturunan ilahi menurut Maleakhi pasal yang kedua. Makanya ketika ada orang bertanya, boleh gak menikah dengan orang yang tidak seiman? Jawaban saya adalah, jalur keturunannya beda memang. Jalur keturunan kita itu Allah sebagai Bapa.
Dan kalau kita meyakini Allah sebagai Bapa kita, kita

bersyukur untuk kasihnya sebagai bapak bagi kita, maka seharusnya kita juga tahu dong, orang lain punya bapak sendiri. Gitu. Nggak bisa dari dua bapak yang berbeda, ini jadi satu. Nggak bisa. Saya coba kasih tahu saudara ya, jangankan beda agama, yang sama-sama Kristen saja, kadangkala kalau teologinya beda, itu bisa beda loh saudara. Contoh ya, ada orang itu yang bergereja di satu gereja yang sama. Loh ini gerejanya sama, tapi pasangan suami istri ini cara berpikirnya beda. Yang satu tuh rohili banget, tahu rohili banget dan sebagainya. Yang satu bilang harus dibawa ke rumah sakit. Yang satu bilang jangan, kalau kamu bawa ke rumah sakit itu kamu kalah sama iblis. Imanmu lemah, jangan bawa ke rumah sakit. Pokoknya kita beriman, Tuhan buat mujizat. Ada loh kasus-kasus kayak gitu. Saya pernah membaca satu buku ya, judulnya I Let My Son Die. Di dalam buku itu orangnya cerita, anaknya itu mengalami masalah diabetes. Kemudian parah banget, dibawa ke rumah sakit. Dan dokter itu harus melakukan sesuatu. Kalau enggak anak ini mati. Lalu telpon ayahnya. Dan ayahnya berkata begini, jangan beri apa-apa kepada anakku, karena aku yakin Tuhan akan sembuhkan dia. Akhirnya anaknya mati. Ketika anaknya mati, dia enggak sedih. Diadakan kebaktian, kebangkitan. 7 hari. Setelah lewat 7 hari, dia yakin enggak mungkin bisa bangkit. Akhirnya imannya goncang selama 1 tahun. Dia marah kecewa dengan Tuhan. Karena dia pikir harusnya terjadi mujizat. Kenapa tidak terjadi mujizat? Marah dia sama Tuhan. 1 tahun kemudian baru dia bertobat. Menulis sebuah buku, I Let My Son Die. Satu gereja loh ya. Satu gereja, cuma beda cara berpikir. Itu bisa jadi masalah. Enggak percaya? Saya kasih lagi contoh. Teman saya hamba Tuhan, istrinya bukan. Terus istrinya ngomong gini, kita ini harus punya asuransi. Minimal asuransi. Makanya saya butuh asuransi. Bertengkar loh saya. Sungguhan. Bertengkar. Jadi ada banyak hal. Keputusan-keputusan kita itu ditentukan oleh teologi kita. Setuju gak? Teologi kita itu ikut berperan di dalam pengambilan-pengambilan.

dikuduskan oleh Tuhan. Kenapa? Karena garis keturunannya sudah campur antara benih kudus dan benih yang tidak kudus. Tuhan akan membuat garis keturunannya berhenti. Padahal menurut masyarakat kuno waktu itu, garis keturunan itu penting. Kalau sampai tidak punya anak, itu aib besar bagi masyarakat kuno. Dan secara khusus, dengarkan saya baik-baik, pemutusan garis keturunan ini menjadi masalah besar untuk para imam. Kalau saudara mau jadi imam, yang dicek pertama apa? Apakah saudara paham Taurat? Nilai Tauratmu berapa? No, bukan. Apakah yang dicek pertama saudara hidupnya saleh atau enggak? No, bukan. Yang supaya kita mengerti bahwa kita ini adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Pada saat kita melakukan sesuatu yang merugikan kita, sebagai bapak, dia akan melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Karena dia mengasihi, maka dia akan menghentikan. Saudara, waktu anak saya dulu kecil-kecil, saya sering hukum. Pada waktu besar saya sudah tidak pernah menghukum, karena saya takut mereka ngelawan saya kalah. Bukan ya, tentu saja bukan. Waktu anak-anak saya kecil, saya berapa kali menghukum. Pada waktu saya menghukum dengan berat, saya biasanya memberitahu begini. Karena papa sayang kamu, papa harus hukum kamu. Jadi hukuman itu muncul bukan out of anger, out of hatred, bukan. Tapi muncul karena mengasihi. Berapa kali saya menghukum anak-anak saya ikut menanggung hukuman itu. Saya mungkin pernah cerita di sini, dua anak saya bertengkar, saya hukum dua-duanya. Yaitu saya suruh mereka menghadap ke tembok, merenungkan kesalahannya sambil mengangkat kaki satu. Berat loh, gak percaya? Nanti setelah ibadah coba aja, itu berat. Dan pada waktu mereka berdua berdiri, menghadap tembok, mengangkat kaki satu, saya berlutut di tengah-tengah mereka. Dan saya taruh tangan mereka di sini satu. Sehingga beban mereka semua ada di saya. Dan saya ngomong kepada anak-anak saya, karena papa sayang kamu, papa hukum kamu. Dan karena papa sayang kamu, papa menanggung hukumannya. Tidak sempurna mendidik kamu. Seorang ayah yang baik bukan cuma menyalahkan anaknya, tetapi juga mengambil kesalahan itu di pundaknya dia. Dan kita bersyukur Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Kita adalah anak-anaknya. Dan untuk menjadikan kita anak-anaknya, harganya mahal sekali, saudara. Di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan ayat ini memberitahu kita, kesatuan orang percaya sebagai keluarga spiritual direncanakan sejak kekekalan dan dibayar dengan harga yang mahal. Sejak kekekalan Allah sudah menetapkan kita supaya kita semua menjadi satu saudara dengan Kristus sebagai anak sulungnya. Dan Allah telah merealisasikan itu dengan harga yang mahal, mengirim anaknya ke dunia, mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Sehingga kita bisa berkata, kau saudaraku. Semua kita adalah bersaudara. Dan saya mau tutup dengan dua kalimat. Kalimat pertama saya kutip somewhere, saya tidak ingat. Kalimatnya terkenal sekali. Keluarga adalah gereja kecil dan gereja adalah keluarga besar. Keluarga itu gereja kecil. Jadi kalau saudara mau belajar melayani sesama orang percaya, mulainya di keluarga sendiri. Jangan sampai di gereja saudara aktif melayani orang lain, so nice to other people gitu. Tapi di dalam keluarga saudara menjadi orang yang paling menjengkelkan. Orang yang paling malas bekerja di dalam keluarga. No, berusaha melayani keluargamu karena keluargamu adalah gereja kecil. Dan jangan lupa saudara juga punya tanggung jawab. Gereja ini adalah keluarga besar. Kita semua adalah bersaudara, saling bertanggung-tanggungan satu dengan yang lain. Kalau ada yang kesusahan, ulurkan tangan untuk membantu. Kalau ada yang salah, saudara juga memberitahu. Dan saya mau tutup dengan kalimat ini. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebagai keluarga, apalagi yang tidak sempurna, kita harus saling menjaga. Saya percaya kita meyakini, kita ini keluarga di dalam Tuhan. Amin. Tetapi sekaligus saya mau mengingatkan kita, bahwa kita ini adalah keluarga yang tidak sempurna. Saya berdosa, saudara berdosa. Masing-masing kita berdosa. Beberapa orang berdosa kumpul bersama, pasti saling melukai satu sama lain. Entah disadari, entah tidak disadari. Kita akan melukai, mengecewakan satu dengan yang lain. Karena itu kita perlu saling menjaga. Menjaga perasaan orang lain, menjaga kepentingan orang lain, dan menjaga supaya orang lain tidak jatuh ke dalam dosa. Kalau saudara melihat ada orang yang

yang tidak baik, saudara jangan bicara di belakang. Ajak bicara orang yang bersangkutan. Ingat, values yang mau dibangun di tempat ini apa? T-R-O-H, Tiroh. Togetherness, respect, openness, hard work. Ada openness di sana. Saya tidak ingin mendengar kita saling membicarakan kelemahan orang lain di belakang. Kita harus ingat, kita harus bersama-sama menghargai togetherness. Kebersamaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi saya menantang kita semua di sini. Ayo berikan diri saling melayani satu dengan yang lain. Ayo saling peduli dengan orang lain. Karena kita adalah satu saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya ingin memberi waktu khusus kepada Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh, memberikan respons terhadap firman Tuhan. Apakah kita sudah berbuat sesuatu untuk sesama orang percaya yang Tuhan taruh di sekeliling kita? Mungkin itu di keluarga kita, mungkin di sekolah kita, di kampus kita, di tempat kerja kita, dan yang terutama di dalam gereja ini. Apakah kita sudah melakukan sesuatu? Ataukah kita selama ini tidak melakukan apa-apa? Sehingga kita merampas hak orang lain. Orang lain seharusnya berhak dilayani, diperhatikan, berhak didukung, berhak untuk didoakan. Tapi kita mengabaikan semuanya itu dengan berbagai macam alasan. Mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Mari belajar memberi diri kepada orang lain. Karena Kristus sudah lebih dulu memberikan dirinya bagi kita. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Bersyukur untuk firman-Mu, sekaligus juga mohon ampun. Karena kami seringkali gagal. Bukan hanya umat-Mu yang mendengar, tapi hamba-Mu yang menyampaikan. Kami seringkali terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri. Sehingga kami tidak punya waktu memperhatikan orang-orang percaya yang Tuhan taruh di sekeliling kami. Kami tidak punya waktu bahkan untuk bertanya apa kabar. Bahkan untuk mengirim chat. Bertanya apa yang bisa didoakan. Atau mungkin untuk menelepon seseorang hanya untuk tahu keadaannya dan mendoakan. Kami terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri. Tuhan ampuni kami. Kami gagal menjadi penjaga bagi saudara-saudara kami. The brothers keepers. Kami tidak bisa jadi itu. Tuhan ampuni kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Supaya kami lebih peka terhadap orang-orang di sekeliling kami. Ada banyak orang yang mungkin akan disegarkan jiwanya. Hanya dengan sebuah pelukan. Hanya sebuah pertanyaan. Dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.

0: Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri jauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
1: Murid Tuhan, ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang

0: Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan.
1: Ananias, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi.
0: Jawab Ananias,
2: Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala.

0: lalu dibaptis.
1: Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan

mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida.

menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit.

Shalom saudara-saudara. Selamat bertemu kembali dalam program M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam seri yang lalu kita sudah melihat ada Injil yang kabur, orang salah paham tentang Injil. Juga ada Injil yang palsu, yang sebetulnya bukan Injil. Yesus yang lain, yang sebetulnya bukan Yesus yang di dalam Alkitab. Nah sekarang kita akan melihat apa sebetulnya Injil yang benar itu. Saya ingin melihat ini dari kacamata yang lebih luas. Biasanya orang sudah tahu bahwa Injil berkaitan dengan Yesus Kristus. Tetapi yang jarang orang ketahui adalah bahwa Yesus Kristus sendiri bukan hanya sebagai inti Injil, tetapi dia adalah pemberita Injil juga. Di awal pelayanan Yesus, kitab-kitab Injil mengatakan bahwa dia pergi menyembuhkan orang, mengajar di rumah ibadat orang Yahudi, dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bahkan Matius mencatat di dalam pasal yang keempat, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia berkeliling dari desa ke kota untuk mengajar di rumah ibadat orang Yahudi, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di Matius pasal yang ke-9 dirangkum kembali pelayanan Yesus di seluruh daerah Galilea dengan kalimat yang sama, yaitu Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Berarti ada kaitan antara Injil dengan Kerajaan Allah. Injil sebetulnya berbicara tentang Kerajaan Allah, sesuatu yang lebih luas daripada yang biasanya kita pikirkan. Kita biasanya memikirkan Injil itu hanya masalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan pendamaian dengan Allah? Itu tidak salah. Itu bagian dari Injil. Tetapi Injil bukan hanya itu. Injil berbicara tentang cakupan yang jauh lebih luas, yaitu Kerajaan Allah. Dan bagaimana Yesus bersangkut paut dengan Injil dalam arti yang luas ini. Pelayanan Yesus di dalam dunia itu merupakan, kalau saya gambarkan dengan istilah dalam dunia militer, dunia politik, merupakan invasi Kerajaan Allah di dalam dunia ini yang merupakan kerajaan iblis. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, kemudian murid-muridnya kembali dan mengatakan, mengabarkan bahwa mereka telah mengusir roh-roh jahat, Yesus menimpali ucapan mereka dengan kalimat, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Di dalam Matius pasal yang ke-12, ketika Yesus mengusir setan, Yesus mengatakan, kalau aku mengusir roh-roh jahat dengan roh Allah, maka kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Pada waktu Yesus awal pelayanan, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi pada saat di tengah pelayanan dia, kerajaan Allah sudah ada. Pada saat Yesus mau disalibkan, dia mengatakan di Yohanes pasal yang ke-12, inilah saatnya sudah mau tiba, penguasa dunia ini akan dihakimi. Salib itu merupakan bagian penting dari realisasi kerajaan Allah di muka bumi. Di salib itulah si ular tua, yaitu iblis, kepalanya dihancurkan. Di salib itulah kuasa iblis dikalahkan oleh Kristus. Jadi Kristus kaitan dengan Injil. Dia adalah pemberita Injil, yaitu Injil Kerajaan Allah. Dia bukan cuma pemberita, tetapi dia juga penabis Kerajaan Allah di muka bumi. Melalui pelayanannya, melalui kematiannya di atas kayu salib, maka Yesus Kristus telah merealisasikan, mewujudkan, mengkonkretkan kabar baik Injil dari Allah. Dengan memahami Injil secara lebih luas ini, kita akan tertolong untuk melihat bahwa Injil itu bukan hanya masalah Anda, masalah saya dengan Allah. Bukan hanya masalah pribadi kita dengan Allah. Injil itu berbicara tentang hal yang lebih luas. Bagaimana kita menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di muka bumi ini. Keselamatan kita itu bukan tujuan akhir dari Injil. Keselamatan hanyalah sarana. Allah menyelamatkan kita untuk satu tujuan, yaitu supaya kita mewarnai dunia ini dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau kita membatasi Injil hanya pada masalah pribadi kita dengan Allah, maka Injil telah dikerdilkan. Maka kekuatan Injil
telah dibatasi oleh kita. Injil memang menyelamatkan kita, memang menyelesaikan persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa. Memang mendamaikan kita dengan Allah, dan itu yang paling penting memang. Tetapi kita diselamatkan, itu bukan tujuan. Keselamatan kita bukan titik akhir. Keselamatan kita bukan jalan buntu yang tidak ada jalan lain. Keselamatan kita bukan hal yang terakhir yang Allah tetapkan untuk kita. Keselamatan hanyalah sarana supaya kita benar-benar terlibat di dalam Injil Kerajaan Allah. Bagaimana orang Kristen terpanggil untuk memberikan pengaruh bagi dunia ini. Bagaimana orang Kristen dipanggil untuk menggarami dunia, menjadi terang bagi dunia yang berada di dalam kegelapan. Itu adalah Injil. Tapi apakah berarti arti yang umum ini meniadakan arti yang khusus? Tidak. Arti yang umum hanya bisa tercapai kalau ada arti yang Injil yang khusus, yaitu Yesus mati, Yesus bangkit untuk kita. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15, sebab apa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri. Bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Injil dalam arti yang sempit merupakan esensinya. Supaya Injil dalam arti yang luas, yaitu kerajaan Allah, bisa terwujud. Bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah secara luas kalau kita tidak mengalami transformasi hidup di dalam Kristus? Kematian Kristus menggantikan hukuman dosa. Kebangkitan Kristus mengalahkan upah dosa, yaitu maut. Maka tidak salah kalau kita mengatakan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kemudian di pasal 6 ayat 23, Paulus mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi hidup yang kekal ada di dalam Kristus Yesus. Dengan anugerahnya, dengan kasih karunia-Nya, Allah menyelamatkan kita, dan supaya kita menjadi garam dan terang di dunia ini, supaya kita menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah bagi umat manusia. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu."

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berkata,

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video.
0: See you!
2: Bye! Bye.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Tidak ada yang lebih indah daripada menikmati kehadiran-Mu, ya Yesus. Kami bersyukur, terus pegang hidup kami, Tuhan. Semakin kuat hadirat-Mu dalam hidup kami, semakin besar dan nyata kuasa-Mu bekerja.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Seandainya kita menilai kehidupan kita di tahun yang lalu, tahun 2016, dan kita menilai kualitas kehidupan kita, tingkat kepuasan kita terhadap hidup kita, nilainya antara 0 sampai 100. Kira-kira siapa di sini yang ingin memberikan hidupnya, memberi nilai 75 ke atas? Tidak usah rebutan, cepat-cepat mengangkat tangan, santai aja. Ada yang memberi nilai kepuasan hidupnya di tahun yang lalu di atas 75? Tidak ada? Ada yang di atas 50 tapi di bawah 75? Ada satu, dua. Ada yang di bawah 50? Ada yang tahun lalu gak hidup? Kok gak ada yang jawab ini? Nah kalau saudara menganggap bahwa nilai hidupmu mungkin cuma 50, maka saudara jangan khawatir. Dua hal. Pertama, karena masih ada remedi untuk tahun ini. Masih ada perbaikan nilai hidup di tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Yang kedua, gak usah khawatir. Karena kalau saya mau jujur menilai hidup saya di tahun 2016, maka saya akan memberi nilai di bawah 60. Ada begitu banyak persoalan yang terjadi di dalam hidup saya. Secara pribadi saya telah kehilangan kakak perempuan saya dan mama saya. Saudara, di tahun yang sama Tuhan panggil mereka pulang ke pangkuan Bapa. Sebuah kehilangan yang besar untuk saya. Studi saya juga tidak jelas. Seperti orang di PHP begitu, saudara. Digantung, maju tidak, mundur juga tidak. Tidak ada kejelasan. Dan pelayanan di tahun yang lalu, walaupun ada progres, tapi progres itu kita peroleh dengan susah payah. Kita peroleh dengan pemikiran yang begitu luar biasa. Sehingga kalau biasanya saya mengalami capek, itu pada tanggal 26 Desember. Saya baru merasa capek dan ingin istirahat. Tapi jujur, tahun yang lalu, sejak awal Desember, saya sudah ingin beristirahat. Kalau biasanya saya khotbah itu begitu bergairah. Biasanya kalau saya tidak khotbah itu saya menanti-nantikan kapan saya khotbah, saudara. Karena momen berkhotbah itu adalah momen yang menggairahkan saya. Bahkan gairahkan saya. Bahkan ketika tidak ada orang lain, saya pun juga latihan berkhotbah, saudara. Supaya tersalur.

kita di tahun ini akan menjadi kehidupan yang lebih baik? Tidak ada yang tahu. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya atas kita. Yang satu yang pasti adalah Tuhan bisa dijadikan tempat untuk berharap. Mari kita membaca di dalam Ratapan pasal yang ketiga, saudara. Mari kita membuka Alkitab kita, Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai 24. Tahun yang baru ini, hari yang baru, 1 Januari 2017, hari Minggu yang pertama di tahun yang baru ini, kita akan membahas firman Tuhan dengan tema kasih yang memberi harapan. Dan sepanjang tahun ini kita akan membahas tentang kasih, karena tema kita untuk tahun 2017 adalah Amazing Love. Jadi selama setahun ke depan kita akan belajar tentang berbagai aspek dalam kasih Allah. Mari kita membaca Ratapan 3 ayat 21 sampai 24. Saya akan membaca lebih dahulu ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Amin. Bagian yang sudah sering kita baca, dan mungkin kita sudah sering mendengarkan khotbah dari bagian ini, satu bagian yang luar biasa indah. Nah, di dalam khotbah saya akan mencoba untuk mendekati teks yang sama, yang terkenal ini, dan saya akan membaginya menjadi tiga bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang sejarah, latar belakang historis dari kitab Ratapan, terutama dari pasal yang ketiga. Kemudian kita akan melihat perlunya cara pandang yang benar ketika kita menghadapi sebuah persoalan. Cara pandang yang benar itu akan menentukan kualitas hidup kita. Dan nanti bagian yang terakhir, saya akan menjelaskan cara pandang seperti apa yang seharusnya kita miliki di tahun yang baru ini, yang membuat kita akan memiliki harapan di dalam Tuhan. Jadi pertama saya akan menjelaskan latar belakang historisnya seperti apa, lalu saya akan mengajarkan betapa pentingnya memiliki cara pandang yang benar. Dan yang ketiga, saya akan mengajarkan cara pandang seperti apa yang perlu untuk kita miliki. Dan mari kita membahas bagian yang pertama, yaitu latar belakang historis. Kalau saudara membaca teks Ibrani di dalam bagian ini, maka Bapak Ibu saudara akan menemukan bagian ini adalah salah satu, jika tidak bisa dibilang yang paling, salah satu puisi yang terindah di dalam Alkitab. Dari sisi struktur, saudara akan menemukan begini. Ayat 1, 2, 3. Jadi tiap 3 ayat itu mewakili satu huruf di dalam alfabet Ibrani. Jadi kalau misalnya ayat 1, 2, 3 itu semuanya dimulai dengan huruf A. Lalu ayat 4, 5, 6 dimulai dengan huruf B. Begitu seterusnya sampai terakhir. 3 ayat awalnya selalu abjad Ibrani secara urut. Ini disebut dengan puisi akrostik, puisi yang indah, luar biasa. Jadi saudara bayangkan, saudara sedang membuat puisi untuk seseorang, dan baris pertama dimulai dengan A, baris kedua dimulai dengan B, baris ketiga dimulai dengan C, itu namanya puisi akrostik. Dari sisi struktur, indah, luar biasa. Dari sisi permainan bunyi, saudara ketika membaca teks Ibrani juga akan menemukan ada begitu banyak permainan bunyi di dalam Ratapan pasal yang ketiga. Kalau dibaca itu sudah langsung terlihat keindahannya. Kalau saudara tahu puisi yang bentuk pantun, yang mungkin kita paling akrab, pantun itu menjadi indah karena permainan bunyinya. Bukan karena maknanya yang mendalam, tetapi karena ada permainan bunyi yang indah di dalam pantun. Nah, itu ada di dalam Ratapan pasal 3. Tetapi bukan cuma itu. Bukan cuma strukturnya indah, bukan cuma ada permainan bunyi, tetapi juga kosakata yang dipakai di dalam bagian ini adalah kosakata yang begitu mendalam. Ungkapan ide yang digunakan adalah ide-ide yang begitu menyentuh, begitu mendalam. Sehingga tidak salah kalau saya menganggap bagian ini adalah salah satu puisi yang terindah di dalam Alkitab. Tapi sayangnya, memang hampir semua saudara tidak menguasai bahasa Ibrani, sehingga sulit untuk melihat keindahannya.
dalam hal ini saudara harus belajar percaya kepada pendeta saudara bahwa memang bagian ini

0: ini adalah bagian yang begitu indah. Tetapi di balik keindahan itu, sebetulnya ada cerita yang menyedihkan. Ada kisah yang suram di balik puisi yang begitu indah. Puisi ini ditulis karena ada sebuah peristiwa yang luar biasa, yaitu bangsa Yehuda, kerajaan yang ada di selatan, itu dibuang ke Babel. Dan mereka akan tetap berada di Babel selama 70 tahun. Situasi ini jelas merupakan situasi yang berat, baik bagi Yeremia secara pribadi maupun bagi bangsa Yehuda secara umum. Bagi Yeremia secara pribadi saya bisa paham mengapa ini begitu berat. Sampai di ayat 1 sampai ayat 12 sampai ayat 19, Yeremia itu mengungkapkan kesedihannya. Saudara bayangkan, Yeremia itu melayani Tuhan dengan setia. Susah payah dia jalani, dia ditentang, dia dianiaya, dia dipermalukan. Ada begitu banyak suasana pelayanan yang tidak mengenakkan yang dialami oleh Yeremia. Tapi akhirnya tetap apa yang Yeremia khotbahkan tidak dilakukan oleh bangsa Yehuda. Sehingga secara manusia mungkin kita bisa mengatakan pelayanan Yeremia dalam tanda kutip gagal. Jelas di mata Tuhan semua terjadi tidak ada yang gagal. Semua terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi saya mencoba melihat dari sisi Yeremia. Seandainya saya menjadi hamba Tuhan dan saya sudah berkhotbah luar biasa, saya sudah menghadapi penderitaan yang begitu berat, pada akhirnya apa yang saya khotbahkan itu tidak didengarkan oleh orang yang mendengarkan khotbah saya, tidak dilakukan oleh orang-orang yang saya layani, saya bisa membayangkan betapa saya kecewa. Kalau saudara melayani dengan susah payah, tapi kemudian ada hasilnya, mungkin saudara berkata sepadan. Kalau saudara melayani tidak dengan susah payah, tidak ada hasilnya, maka saudara akan mengatakan wajar. Karena saudara tidak melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau saudara melayani sungguh-sungguh, berkorban dengan besar, tetapi kemudian tidak ada hasilnya, maka itu situasi yang tidak mudah bagi Yeremia. Secara pribadi, ini tidak mudah bagi Yeremia. Tapi secara bersama-sama, secara komunal, bangsa Yehuda ini juga merupakan sesuatu yang rumit. Karena bangsa Yehuda kehilangan apa yang mereka anggap paling penting di dalam hidupnya. Apa yang paling penting di mata orang-orang Yahudi pada waktu itu? Yang mereka anggap penting, pertama kota Yerusalem. Sejak zaman Daud, Daud memindahkan kerajaan, ibu kota kerajaan ke Yerusalem. Yerusalem menjadi kota yang termasyhur, menjadi kota yang begitu terkenal, saudara. Tapi pada saat Yeremia menulis kitab ratapan, Yeremia menggambarkan kota Yerusalem itu sudah porak-poranda, hanya diwarnai oleh puing-puing kehancuran. Kota yang dahulu tersohor, termasyhur, ternyata sudah menjadi lulu lantak oleh tentara-tentara Babel. Kota Yerusalem yang paling dibanggakan sudah tidak ada lagi. Yang kedua yang dibanggakan oleh bangsa Yehuda pada waktu itu apa? Bait Allah. Saudara ingat Salomo membangun Bait Allah dengan bahan yang terbaik, emas yang terbaik, perak yang terbaik, kayu yang terbaik. Semua bahan yang terbaik ini dikelola oleh ahli-ahli yang terbaik di seluruh dunia. Saudara bisa bayangkan seandainya bahan yang terbaik berjumpa dengan ahli yang terbaik, maka akan menghasilkan sebuah mahakarya. Bait Allah pada zaman Salomo adalah salah satu bangunan yang menakjubkan. Begitu kokoh, begitu mewah, begitu luar biasa. Tapi bangunan itu sudah dihancurkan oleh tentara-tentara Babel. Apa yang mereka pandang luar biasa, apa yang mereka pandang sangat membanggakan, telah hilang. Dan yang ketiga, bukan cuma mereka kehilangan kota Yerusalem, kehilangan Bait Allah, tapi mereka juga kehilangan tanah perjanjian. Tanah perjanjian diperoleh dengan begitu susah payah. Tuhan bebaskan mereka dari tanah Mesir. Mereka mengalami perjalanan puluhan tahun yang tidak mengenakkan di padang gurun. Baru bisa memperoleh tanah perjanjian. Tapi pada akhirnya Tuhan membuang mereka dari tanah perjanjian. Dibuang ke negeri asing di negara Babel. Saudara, tiga hal ini bagi mereka merupakan identitas. Orang Yahudi itu kalau membanggakan diri, pasti membanggakan diri atas Yerusalem, atas Bait Allah, dan atas tanah perjanjian. Itu yang mereka paling banggakan. Tapi kenyataannya sekarang sudah hilang semuanya. Dan ini merupakan situasi yang sulit. Coba saudara bayangkan, kita ini masing-masing punya sesuatu yang kita anggap penting sekali di dalam hidup. Ada orang yang menganggap penampilan fisik itu segala-galanya. Makanya ketika dia beranjak tua, waduh bingungnya setengah mati. Ada uban nambah satu aja loh Sarah. Itu ada orang yang bingungnya setengah mati, dicari terus ubannya. Kalau sampai tidak diambil ubannya, dia tidak berani keluar rumah. Karena dia merasa bahwa penampilan itu segala-galanya. Nanti kalau bertambah tua Sarah, ada kerutan di matanya, kerutan di wajahnya. Itu tiap hari itu dihitung kerutannya nambah atau tidak. Karena dia menganggap penampilan fisik itu segala-galanya. Ada juga orang yang menganggap uang itu segala-galanya. Semua yang penting dalam hidupnya adalah uang. Makanya ketika bisnisnya mulai redup, penghasilan mulai menurun, harga dirinya, nilai hidupnya itu mulai terganggu. Karena dia merasa hidupnya tidak ideal lagi. Yang apa yang dia anggap paling penting, sekarang sudah mulai mengalami masalah. Nah seorang apa yang paling penting di dalam hidupmu? Coba bayangkan. Apa yang paling penting di dalam hidupmu dan itu diambil darimu. Mungkin yang paling penting di dalam hidupmu adalah anak. Mungkin yang paling penting dalam hidupmu adalah pekerjaan. Mungkin apa yang paling penting dalam hidupmu adalah kepandaian. Bayangkan seandainya semua yang penting itu diambil dari hidupmu. Maka saya yakin saudara sudah perlu waktunya untuk belajar menulis puisi yang indah dan mulai meratap seperti Yeremia. Situasi yang sulit. Bagi Yeremia secara pribadi sulit. Bagi bangsa Yehuda secara komunal juga situasi yang sangat sulit. Dan keadaan ini akan terus berlangsung selama 70 tahun. Karena kitab ratapan ditulis di awal-awal pembuangan ke Babel. Masih ada lagi puluhan tahun yang harus dijalani sampai situasinya Tuhan akan ubah. Karena Tuhan sudah berjanji setelah 70 tahun baru Tuhan akan memulihkan. Kalau saudara menjadi Yeremia, saya yakin saudara bisa paham mengapa saudara perlu meratap. Karena ini situasi yang begitu berat, saudara akan menjalaninya puluhan tahun. Keadaanmu mungkin tidak berubah. Atau mungkin keadaanmu akan berubah untuk jangka waktu yang lama. Tetapi ada satu hal yang engkau harus rubah mulai dari sekarang. Engkau harus ubah, yaitu cara pandangmu. Ada banyak hal Tuhan tidak taruh di tangan kita untuk mengubah. Tuhan seringkali tidak mengubah keadaan diberikan kepada kita. Tuhan seringkali tidak memberikan kuasa kepada kita untuk mengubah keadaan. Seringkali tidak. Kita tidak bisa mengubah keadaan. Kita tidak bisa menghilangkan persoalan kita. Tetapi ada satu hal yang Tuhan selalu taruh di tangan kita untuk mengubah. Yaitu cara pandang kita terhadap keadaan. Kalau saudara memiliki cara pandang yang benar terhadap keadaan, maka saudara akan mendapati hidup saudara mengalami perubahan. Dan itu adalah bagian kedua dari khotbah saya. Mari kita membaca saudara di dalam ayat yang ke-20 dan 21. Bagaimana cara pandang yang benar itu akan menolong kita menghidupi hidup kita dengan penuh pengharapan. Ratapan 3 ayat 20 dan 21 saya bacakan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi, berarti kontras kata sambung tetapi. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Saudara melihat ada suasana yang berbeda di ayat 20 dan ayat 21. Ayat 20 itu rasanya seperti galau begitu loh saudara. Rasanya tuh suasananya melo banget begitu ayat 20. Tetapi mulai ayat 21 ada suasana gembira di sana. Ada semangat yang muncul di sana. Bedanya di mana? Bedanya pada cara pandang. Di ayat yang ke-20 dikatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Kalau dalam bahasa Ibrani, secara hurufiah saya menerjemahkannya begini. Jiwaku selalu mengingat hal itu dan terpuruk dalam diriku. Jadi bukan jiwanya tertekan, tetapi terpuruk di dalam diriku. Saudara, orang yang sudah bersedih, lalu memperhatikan kesedihannya terus, mengingat persoalannya terus, masalahnya terus, maka orang itu jiwanya pasti akan terpuruk. Tapi persoalannya adalah orang yang sudah punya persoalan cenderung akan memikirkan persoalannya terus. Dia tidak akan memikirkan yang lain, dia akan selalu memikirkan persoalan itu. Dan itu yang dialami oleh Yeremia ketika dia mengatakan, bukan cuma jiwaku teringat, tetapi jiwaku apa? Selalu teringat. Saya pernah berjumpa dengan beberapa orang yang kehilangan anaknya. Dan peristiwa itu membuat dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Saya berjumpa dengan salah satu hamba Tuhan yang kehilangan anaknya. Anaknya ini mau merayakan kelulusan SMA bersama teman-teman. Lalu izin kepada hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan itu rencana mau menolak. Janganlah. Tetapi lama-lama dia pikir, aduh kasihan juga ya. Sekali-kali kumpullah dengan anak-anak. Lalu diberi izin. Pada waktu diberi izin, pergi bersama teman-temannya. Anak itu meninggal dunia. Papanya sedih luar biasa. Merasa bersalah mengapa dia mengizinkan anaknya untuk pergi. Padahal bukan salahnya dia. Nah pada saat saya berjumpa dengan hamba Tuhan ini, saya pelayanan di tempat dia, saudara. Ketika ada pagelaran yang bagus, pada waktu itu ada perayaan tertentu. Saya mengatakan, wah musiknya bagus loh di tempat ini. Lalu dia jawab begini, oh iya, tapi dulu pada waktu anak saya main, aduh lebih bagus lagi. Anak saya meninggal dulu main, aduh lebih bagus. Pada waktu saya melihat ada drama yang lumayan baik, saya mengatakan dramanya lumayan loh, mereka persiapannya begini, lumayan rapi. Dia bilang, iya sih lumayan rapi, ini anak saya yang mengatur. Tapi kalau anak saya yang dulu itu, yang meninggal itu, wah ngaturnya lebih bagus lagi. Jadi saudara, bicara tentang apapun, orang ini akan selalu mengaitkan dengan anaknya yang sudah meninggal. Saudara bisa bayangkan betapa sedihnya hati orang ini. Dia selalu mengingat hal-hal yang tidak baik di dalam hidupnya. Mengingat kecelakaan yang dialami anaknya, mengingat persoalan hidupnya, sehingga jiwanya selalu tertekan. Saya melihat ada banyak orang Kristen juga seperti itu, saudara. Saya berapa kali berjumpa dengan orang Kristen, wajahnya itu wajah tanggal tua, ngerti ya wajah tanggal tua. Wajahnya itu wajah sedih terus gitu loh, saudara. Walaupun tanggal muda, tetap aja wajahnya itu wajah tanggal tua. Kelihatan sekali kalau ada masalah. Pernah gak sih saudara berjumpa dengan seseorang, saudara langsung tahu, ini pasti punya masalah. Pernah? Ada beberapa anak Tuhan yang membiarkan dirinya dikuasai oleh persoalan. Yang membiarkan jiwanya itu terpuruk. Dengan cara apa? Engkau selalu mengingat persoalanmu. Tapi Yeremia memberikan kita sebuah tips yang baik. Di ayat yang ke-21, Yeremia mengatakan begini, tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Oleh sebab itu, aku berharap. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begini, hal-hal inilah yang aku perhatikan. Perhatikan itu berarti visual ya. Yang aku perhatikan. Kalau bahasa Inggris, hampir semua menerjemahkannya begini, this is what I recall in my mind. Inilah yang aku ingat dalam pikiranku. Jadi kalau bahasa Inggris sifatnya lebih kognitif, berpikir. Kalau Indonesia memperhatikan lebih ke arah visual. Tapi ternyata dalam bahasa Ibrani-nya dua-duanya kurang tepat. Dalam bahasa Ibrani secara harfiah saya menerjemahkannya begini. Tetapi hal-hal ini yang aku kembalikan di hatiku. Hal-hal ini aku kembalikan di dalam hatiku. Jadi kalau saya menerjemahkan ayat ini, saya menerjemahkannya begini. This is what I returned to my heart. Hal-hal ini adalah yang kukembalikan di dalam hatiku. Wah, ini ungkapan yang luar biasa. Mengembalikan di dalam hati, yaitu kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, kesetiaan Tuhan yang nanti kita akan lihat. Tapi Yeremia memakai istilah begini, hal-hal itu yang ku kembalikan di dalam hatiku. Berarti sebelumnya di dalam hati Yeremia itu ada kasih setia Tuhan, ada kesetiaan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada rahmat Tuhan. Itu yang mengisi hati Yeremia. Tapi pada saat terjadi situasi yang buruk, ini semua sudah pergi. Diganti dengan apa? Penyesalan. Diganti dengan apa? Kepahitan. Diganti dengan apa? Kekecewaan. Diganti dengan kesedihan dan seterusnya. Suara apa yang kau isi di dalam hatimu, itu akan menentukan kualitas hidupmu. Kalau engkau ingin kualitas hidupmu penuh dengan sukacita dan harapan, maka engkau tidak bisa mengisi hidupmu itu dengan kekecewaan, dengan penyesalan dan sebagainya. Orang dunia mungkin mengajarkan masa lalu adalah masa bodoh, sebuah cara untuk melupakan masa lalu. Tapi kita sebagai orang Kristen punya cara yang lebih luar biasa lagi. Kita meninggalkan masa lalu kita, kita belajar sesuatu dari masa lalu. Apa yang telah terjadi, kita pelajari. Dan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Apakah engkau selalu mengisi hidupmu dengan kepahitan, penyesalan, kekecewaan, menyalahkan orang lain dan sebagainya? Apakah engkau berusaha untuk mencari biang keladi dari tahun 2016 yang tidak berjalan sesuai dengan rencana? Kalau itu yang engkau lakukan, maka hatimu akan selalu terpuruk. Tapi kalau engkau ingin memiliki semangat yang baru, maka engkau harus mengembalikan hal-hal ini di dalam hatimu, yaitu kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, kesetiaan Tuhan. Itu semua dikembalikan di dalam hati kita. Nah, pada saat kita mengembalikan itu, yang terjadi begini, ayat yang ke-21. Bagian B, saya bacakan dari A supaya jelas. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Kalau dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan dalam berbagai macam terjemahan Inggris, terjemahannya bukan aku akan berharap, tapi terjemahannya aku memiliki pengharapan. Aku akan berharap itu beda dengan aku memiliki pengharapan. Engkau akan berharap, belum tentu engkau punya harapan. Tetapi kalau engkau memiliki pengharapan, maka engkau pasti akan berharap. Dan itulah yang dikatakan oleh Yeremia, bukan sekedar aku akan berharap, tetapi aku memiliki pengharapan. Dan itu terjadi kalau hatimu engkau isi dengan hal-hal yang baik. Ini bicara tentang cara pandang. Engkau mau memandang persoalanmu terus, atau engkau akan memandang Tuhan? Engkau akan menyoroti betapa besarnya persoalanmu, atau engkau akan menatap betapa besarnya kuasa Tuhan di dalam hidupmu? Hal yang sama kita lihat dengan cara yang berbeda. Saya paling suka ilustrasi bunga mawar. Bagi saudara, bunga mawar itu apa? Bunganya indah tapi sayang ada durinya, atau duri yang berbunga indah? Bunga yang berduri atau duri yang berbunga? Kalau engkau mengatakan mawar itu adalah bunga yang berduri, maka engkau tidak akan terlalu mencintai bunga ini. Karena engkau merasa sayang ya, bunganya indah, banyak durinya. Tapi kalau engkau membuat cara pandangnya beda, ini tuh duri yang berbunga, maka saudara akan mengasihi, mencintai, mengagumi bunga mawar. Karena saudara mengatakan luar biasa ya, duri kok bisa punya bunga yang indah semacam ini. Kalau dibandingkan dengan kaktus, saudara, aduh lebih indah bunga mawar. Kalau dibandingkan dengan semak belukar, lebih indah bunga mawar. Tapi selama saudara memandang bunga yang berduri, saudara tidak akan mengagumi bunga mawar. Semua hal di dalam hidup kita itu kadangkala hanya perlu diubah cara pandang kita. Kita seringkali berpikir bagaimana mengubah keadaan kita. Tapi jalan keluar yang Tuhan sediakan bukan mengubah keadaan kita, tapi mengubah cara pandang kita. Kita seringkali berpikir solusinya adalah kita diberi kuasa untuk mengubah keadaan. Tapi sebetulnya solusi dari Tuhan, Tuhan memberi kita kuasa untuk mengubah cara pandang kita yang benar. Cara memiliki cara pandang itu penting sekali. Kalau misalnya saudara memiliki istri yang terlalu ribut, selalu banyak ngomong begitu kan, saudara bisa mengatakan, waduh ini istri kok bikin sakit telinga begitu. Tapi saudara juga bisa memandang dengan cara yang berbeda. Aduh puji Tuhan punya istri seperti ini. Ya kan, enggak perlu beli radio, beli televisi, tape supaya membuat suasana rumah menjadi ramai, tidak perlu karena sudah ramai. Nanti kalau saudara punya istri gemuk begitu kan, saudara bisa memandang begini, ini orang ya kemana-mana selalu nyusahin orang lain begitu kan, membuat suasana kadar oksigen menjadi lebih rendah gitu. Tapi saudara juga bisa berpikir dengan cara yang positif. Kalau punya istri yang gemuk, saudara bersyukur puji Tuhan. Tidak usah beli perkakas rumah yang banyak, sudah kelihatan penuh begitu loh. ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Yang penting itu cara pandang kita. Kalau kita tidak memiliki cara pandang yang benar, maka kita tidak akan selalu bisa bersyukur. Ada cowok diingatkan ceweknya, kau jangan lupa makan. Terus dia makan. Setelah dia makan, keseretan dia. Bisa marah loh sama pacarnya. Dia telpon pacarnya, dia marah-marah. Kamu tuh ya, gara-gara kamu ngingatkan aku makan, aku sekarang keseretan nih. Gak hilang-hilang ceguannya, sampai lama ini. Bisa marah loh gara-gara diingatkan. Coba kalau kamu gak ngingatkan, aku kan gak makan. Kalau aku gak makan, aku kan gak keseretan, gak keceguan. Ada juga orang yang bisa marah loh sama pacarnya. Kamu lain kali ya kalau ngingatkan makan harus yang lengkap. Sekalian ngingatkan untuk minum. Jangan cuma makan aja. Gara-gara kamu ngingatkan cuma makan, enggak mengingatkan untuk minum. Terjadi seperti aku sekarang ini. Bisa saja orang itu memandangnya dengan cara yang keliru. Padahal seharusnya kalau ditanya, diingatkan untuk makan, itu sesuatu yang luar biasa. Harusnya dilihat dari sisi positifnya. Waduh, ini luar biasa. Berarti perhatian. Kan begitu. Tapi kita seringkali memandang dengan cara yang keliru. Mari saudara, di tahun yang baru ini, kita ubah cara pandang kita. Mungkin keadaan kita tidak berubah, tapi cara pandang kita yang Tuhan ubah. Kalau engkau berfokus pada persoalanmu, maka engkau akan tertekan. Tapi kalau engkau berfokus kepada Tuhan, maka engkau akan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kalau engkau bangun pagi, ketika bangun, yang engkau lakukan apa? Ketika bangun secara begini, wah puji Tuhan, hari baru. Atau, aduh hidup lagi. Yang lebih menggambarkan suasana pagi hari di rumah saudara yang mana sih? Yang pertama atau yang kedua? Seringkali yang kedua ya. Buka mata, aduh. Pernah gak sih kita ini punya masalah yang berat sampai kita ini mimpi itu mati. Tiba-tiba terus bangun, kita marah setengah mati. Kenapa aku harus bangun gitu kan? Karena kita begitu menikmati mimpi ketika kita mati. Saya jujur pernah kok mengalami gitu. Jadi ketika mimpi, dalam mimpi saya mati, wah saya itu senengnya setengah mati saudara. Seolah-olah bebas semua dari tugas-tugas S3 saya. Begitu mimpinya selesai bangun gitu, waduh kerjakan disertasi lagi begitu kan. Sampai saya kadangkala bertanya, Tuhan kapan engkau datang ini? Kadang hidup kita semacam itu. Tapi mari ubah cara pandang kita ya. Begitu bangun, jangan mikir persoalan kita. Begitu bangun, pikirkan Tuhan. Nah cara pandang seperti apa yang Tuhan mau untuk kita miliki? Yang pertama, kita memiliki cara pandang begini. Keadaan yang lebih buruk bisa saja terjadi pada kita sekarang. Keadaan yang lebih buruk bisa saja terjadi pada kita sekarang. Kenyataannya tidak terjadi. Dari mana saya dapat poin ini? Mari kita membaca Ratapan pasal 3. Ratapan pasal yang ketiga, saudara, ayat yang ke-22a. Bahasa Indonesia menerjemahkan begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kalau dibalik menjadi kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Hampir semua bahasa Inggris menerjemahkannya sama. The steadfast of the Lord never ceases. Subjek dari tidak berkesudahan, subjeknya adalah kasih setia Tuhan. Tapi kalau saudara punya beberapa versi Inggris, misalnya New International Version, maka saudara menemukan ada perbedaan terjemahan di sana. Menurut NIV, subjeknya itu bukan the steadfast of the Lord. Bukan the steadfast love of the Lord. Bukan kasih setia Tuhan subjeknya. Yang tidak berkesudahan menurut NIV itu adalah bangsa Yehuda. Jadi NIV menerjemahkannya begini. Oleh karena kasih setia Tuhan, kami tidak habis. Saya ulang sekali lagi. Oleh karena kasih setia Tuhan, kami tidak habis. Berarti yang tidak berkesudahan itu bukan kasih setia Tuhannya. Yang tidak berkesudahan itu bangsa Yehuda. Dan mengapa ada perbedaan terjemahan? Dari sisi teks Ibrani, bagian tadi memang sulit untuk diterjemahkan. Kata kerja tidak berkesudahan. Kata kerja itu berbentuk orang pertama jama. Orang pertama jama berarti apa? Kita atau kami. Makanya penerjemah NIV, juga King James Version dan American Standard Version, menerjemahkannya, it is because of his steadfast love, we are not consumed. Karena kasih setia Tuhan, kami tidak habis. Kalau saya menerjemahkan, saya mungkin akan menerjemahkan begini. Oh kasih setia Tuhan, kami tidak habis. Jadi kasih setia Tuhan itu bukan sebagai subjek, tetapi merupakan sebagai sebuah seruan. Tapi terjemahan seperti yang saya tawarkan memang kelihatannya agak aneh. Makanya diterjemahkan supaya lebih mulus, terjemahannya menjadi oleh karena kasih setia Tuhan, kami tidak habis. Tuhan bisa saja memusnahkan bangsa Yehuda. Tuhan bisa saja marah karena mereka tegar tengkuk, karena mereka tidak mendengarkan berita yang disampaikan para nabi. Tuhan bisa saja, saudara, membuang bangsa Yehuda ke Babel dan Tuhan tidak mengembalikan mereka lagi ke tanah perjanjian. Dia bisa melakukan itu dan dia pantas untuk melakukan itu. Tetapi ternyata Tuhan tidak melakukan itu. Walaupun Tuhan bisa saja membasmi semua bangsa Yehuda, memilih bangsa lain yang lebih baik, Tuhan bisa lakukan itu. Tapi ternyata Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan hanya membuang mereka sementara. Setelah dibuang, nanti Tuhan kembalikan lagi di tanah perjanjian. Suara yang lebih buruk di dalam hidup kita sebetulnya bisa terjadi. Tetapi Tuhan membuat itu tidak terjadi. Kalau saya melihat tahun 2016, saudara, ketika saya kemarin, saya mencoba untuk merenungkan hidup saya sepanjang tahun, saudara. Saya mengingat-ingat kesalahan-kesalahan yang besar yang saya lakukan dalam setahun. Pada waktu saya sendirian di kamar mengingat-ingat, saya itu bisa tertidur. Karena terlalu banyak, saudara, kesalahan saya. Tapi justru ketika saya tertidur, saya bangun. Saya diingatkan Tuhan. Seandainya Tuhan mau menghukum saya, seandainya Tuhan mau membunuh saya, seandainya Tuhan tidak mau memakai saya lagi sebagai hambanya, maka saya akan mengatakan, I deserve that punishment. Saya pantas untuk dihukum seperti itu. Tapi kenyataannya, Tuhan masih memberi saya kehidupan. Kenyataannya Tuhan masih memberi saya anugerah untuk melayani Tuhan. Memang pelayanan susah payah, saudara. Memang apa yang saya lakukan tampaknya harus dilakukan dengan semua jerih payah, harus bergumul dengan sungguh-sungguh. Tapi toh tetap Tuhan berkenan memakai saya. Kita seringkali mengeluh karena kita membandingkannya keliru. Ketika kita punya suami yang tidak perhatian, wah, kita bandingkannya begini, waduh punya suami enggak perhatian. Coba kalau aku punya suami yang mesra, yang perhatian, hidupku pasti akan lebih bahagia. Benar sekali. Kalau engkau membandingkan dengan orang lain yang punya suami mesra dan perhatian. Tapi coba saudara bandingkan dengan yang lebih buruk. Bisa jadi orang lain itu punya suami mesra tapi tidak setia. Mesra, tapi bukan cuma kepada kita. Kepada yang lain-lain juga dia mesra. Kalau saudara membandingkan punya suami yang mesra kepada semua orang dengan suami yang tidak mesra tapi setia, maka saudara baru bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, suamiku tidak mesra tapi setia. Ada yang disyukuri gitu loh, saudara. Saya melihat ada banyak suami yang bersuka cita sore hari ini, saudara. Padahal saya tidak mengatakan itu yang terbaik loh, saudara. Tetap yang paling baik itu setia dan mesra. Tapi kalau saudara cuma diberi salah satu, milih suami mesra tapi tidak setia atau suami setia tapi tidak mesra, maka saudara harus memilih suami yang setia walaupun tidak mesra gitu. Pikirkan hal yang lebih buruk itu bisa terjadi kok. Tapi ternyata tidak terjadi. Itu adalah cara pandang pertama yang saudara harus miliki. Makanya Yeremia bisa punya pengharapan. Kalau sebelumnya dia gak bisa. Karena sebelumnya dia selalu memikirkan persoalannya terus. Dan dia meratapi mengapa bait Allah hilang. Mengapa dibuang dari tanah perjanjian. Mengapa Yerusalem hancur. Tapi sekarang dia berpikirnya berbeda. Puji Tuhan ya, cuma Yerusalem yang hancur. Puji Tuhan ya, cuma bait Allahnya yang enggak ada. Kalau Allahnya yang enggak ada bagaimana? Puji Tuhan, cuma Yerusalem yang enggak ada, bukan kita yang enggak ada. Bayangkan seandainya kotanya ada, kitanya enggak ada. Buat apa kan? Jadi selalu pikirkan, yang lebih buruk itu bisa terjadi loh di dalam hidup kita. Tapi bukan itu yang terjadi di dalam hidup kita. Amen. Itu cara pandang yang benar yang pertama. Cara pandang yang kedua, saudara, yang harus kita miliki supaya kita punya hidup yang berpengharapan di tahun yang baru adalah kebaikan Tuhan selalu mengisi hidup kita. Kebaikan Tuhan selalu mengisi hidup kita. Mari kita membaca cara Yeremia menggambarkan kebaikan Tuhan. Ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara, ada beberapa kata yang dipakai Yeremia. Pertama, kasih setia Tuhan, garis bawahi. Kedua, rahmat. Yang ketiga adalah kesetiaan. Tiga kata ini biasanya muncul hampir sinonim. Walaupun ada beda penekanan, tapi pemunculannya itu seringkali sulit untuk dibedakan. Tapi Yeremia memakai tiga-tiganya seolah-olah mau menggambarkan betapa luar biasanya, betapa kayanya kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya akan menerangkan satu persatu kata yang dipakai. Yang pertama adalah kata kasih setia. Dalam bahasa Ibrani itu bunyinya begini, chesed. Chesed. Jadi kalau mengucapkan harus ada hanya chesed, itu kasih setia. Kalau saudara tidak pakai H, keset, itu artinya welcome, selamat datang. Karena biasanya di keset itu ada tulisan welcome. Nah, jadi harus ada hanya keset. Nah, keset itu kasih, tapi kasih perjanjian. Ini covenantal love. Kasih yang biasanya dipakai dalam kaitan dengan perjanjian. Makanya penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia berusaha untuk memberi terjemahan yang bagi kita sehari-hari pemakaian agak aneh, yaitu kata kasih setia. Pernah enggak kita mengucapkan kepada orang lain, aku ini kasih setia kepadamu? Enggak pernah ya? Karena memang kata ini dipakai biasanya dalam konteks perjanjian. Tuhan itu mengasihi, benar. Tapi bukan cuma mengasihi, tapi mengasihi dalam konteks perjanjian. Tuhan itu setia terhadap perjanjiannya. Makanya diterjemahkan kasih setia. Itu kata pertama, chesed. Kasih yang berkaitan dengan perjanjian. Nah, kata yang kedua yang diterjemahkan rahmat oleh bahasa Indonesia itu adalah kata rahamim. Kata rahamim itu berkaitan dengan kasih juga. Tapi kasih yang ditujukan kepada orang berdosa, yang ditujukan pada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang malang, orang-orang yang sedang bersusah hati, orang-orang yang berdosa. Itu namanya kasih rahamim. Yang diterjemahkan rahmat. Lalu ada kata kesetiaan yang dalam bahasa Ibrani adalah kata emuna. Emuna itu bagus sekali loh, saudara. Cuma kalau dijadikan nama memang gak enak ya. Saya sempat terpikir seandainya ada jemaat punya anak perempuan dikasih nama emuna, itu bagus artinya kesetiaan. Tapi nanti cara panggilnya gak enak. Gitu kan. Mulai apa? Munah gitu kan. Rasanya kok tidak enak ya. Kalau dipanggil mun-mun gitu juga enggak enak. Apalagi nah gitu. Rasanya kok semuanya enggak enak. Tapi kata munah ini adalah kata yang cukup baik. Nah, munah itu artinya kasih juga. Tapi berkaitan dengan gini. Kasih yang mengandung permanensi. Kasih yang mengandung kepastian. Makanya diterjemahkan kesetiaan. Jadi bukan cuma kasih. Tapi kasih ini bisa dijadikan sandaran hidup kita. Jadi kalau saudara bersandar pada kasih itu, maka saudara mendapat kepastian, akan mendapatkan permanensi di dalam emuna. Nah, saudara, tiga kata ini dipakai bersama-sama oleh Yeremia untuk menggambarkan kebaikan Allah yang kaya di dalam hidup kita. Hidup kita sulit, tetapi kebaikannya kaya di dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita harus berharap kepada Tuhan. Nah, saya suka dengan cara Yeremia mengungkapkannya begini. Rahmat Tuhan itu tak ada habisnya. Tapi kesetiaan Tuhan selalu baru tiap pagi. Coba ya berpikir sebentar. Tak ada habisnya dengan selalu baru tiap pagi, sama atau beda? Paralelismenya itu identik atau paralelismenya meningkat? Selalu ada dengan selalu baru tiap pagi. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Kita dulu saya baca, saya pikir ini sama. Tapi ternyata setelah saya renungkan, saya mendapati sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tetap ada, yang tidak habis-habis. Belum tentu selalu baru. Tapi kalau sesuatu selalu baru tiap pagi, berarti tidak bisa habis-habis. Lalu saya teringat pengalaman saya, pelayanan waktu menjadi mahasiswa teologi. Saya pelayanan di satu tempat, saudara, yang punya kebiasaan kalau masak, itu selalu masaknya langsung banyak gitu, saudara. Dan harus habis. Jadi kalau hari pertama tidak habis, maka terus dipanasi untuk besoknya. Tetap tidak habis, dipanasi lagi untuk besoknya. Begitu seterusnya, saudara. Jadi kalau masak kuah itu sampai minggu depannya kuahnya itu habis, saudara. Tetap kalau masih ada sayurnya di dalam dan sebagainya, tetap akan dipanasi terus. Jadi saya itu berapa kali makan dalam keadaan ada jamurnya sudah putih-putih di atasnya. Tak habis-habisnya. Makanan itu dan penderitaan saya, saudara. Jadi tak habis-habisnya. Ya memang tiap hari gak ada habisnya, saudara. Karena kalau tidak habis, selalu dipanasi. Tidak habis, selalu dipanasi. Tapi tidak selalu baru. Kalau saudara pernah menginap di hotel yang berbintang, dan sarapan paginya itu all you can eat, seperti biasalah. Hotel bintang 3 sampai bintang 5, itu biasanya sarapannya all you can eat. Kalau enggak ada bintang, all you have to pay. Karena mau pesan apa baru bayar di situ. Nah, saya bisa bedakan begini. Bintang 3 dan bintang 5, itu bedanya begini. Kalau restoran bintang 3, kadangkala sarapan kita itu tidak terlalu fresh. Kadangkala buahnya juga tidak fresh, dagingnya juga tidak fresh. Ada beberapa yang kita makan okay lah, tapi kita merasa, wah ini kok kurang fresh ya. Mengapa? Karena itu masih sisa yang kemarin disimpan di tempat pendingin, lalu dikeluarkan lagi, dihidangkan lagi. Tidak semua bintang 3 begitu memang. Tapi saya pernah mengalami ketika sarapan, saya merasa sarapan di tempat itu tidak fresh. Tapi kalau saudara di hotel bintang 5, pada umumnya saudara kalau sarapan, saudara langsung tahu ini benar-benar fresh. Karena apa yang tidak habis hari sebelumnya itu langsung dibuang buat yang baru. Kalau saudara makan sushi di Amerika, sepengetahuan saya, itu sushi kalau sudah sore jam 3 itu sudah tidak dijual lagi. Itu akan dibagikan gratis oleh para pegawainya, mungkin kepada keluarganya, temannya dan sebagainya. Saya tahu karena dulu saya itu tidak suka sushi. Saya tidak tahu cara makan sushi. Tapi pada saat ada orang tiap kali dia pulang sore, dia selalu bawa sushi di apartemen kami dan langsung dibagi. Saya mencoba untuk mencicipi. Karena gratis kan, gak suka pun kan gak apa-apa, mau gratis kan gitu. Wah, harganya mahal loh, saudara. Dari itulah saya mulai suka makanan sushi. Selalu fresh. Kenapa? Karena begitu sore sudah tidak diproduksi lagi. Nanti kalau besoknya orang mau beli, dia akan buat yang baru. Tak habis-habisnya rahmatnya itu beda dengan selalu baru tiap pagi. Hidup kita ini kadang diwarnai dengan kesusahan yang besar. Siapa di antara kita yang tiap malam itu berkata begini, aduh hidupku susah banget. Terus tidur. Besok pagi jalani lagi, malam itu nangis lagi, Tuhan mengapa hidupku seperti ini. Saudara, kalau tiap malam saudara merenungi nasibmu, menyesali hidupmu, maka saudara bisa yakin bahwa pagi harinya engkau akan disegarkan kembali oleh kasih setia Tuhan. Tuhan tidak berjanji sekali di charge isi kita, hidup kita di charge dengan baterai ilahi itu untuk 1 tahun, tidak. Jadi jangan bayangkan setelah mendengarkan khotbah saya, semua masalah menjadi hilang. Dalam 1 tahun kita akan kuat, baru nanti 1 Januari 2018 kita capek lagi. Enggak. Saudara mungkin dengarkan khotbah ini bersuka cita, nanti malam mulai capek lagi. Bisa jadi. Tapi jangan khawatir, karena pada waktu pagi yang kau bangun, Tuhan akan selalu sediakan kasih setia yang baru, anugerah yang baru, kebaikan yang baru. Amin. Itu cara pandang yang kedua. Hidupmu susah terus, tapi kebaikan Tuhan akan selalu mengisi hidupmu. Dan yang ketiga, cara pandang kita. Bukan cuma yang pertama, keadaan kita bisa menjadi lebih buruk dari sekarang, tapi tidak terjadi. Bukan cuma kebaikan Tuhan akan selalu mengisi hidup kita, tetapi yang ketiga, Tuhan adalah bagian kita. Mari kita membaca ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begitu, kata jiwaku. Sebetulnya ini siapa yang berkata? Dan dia berkata kepada siapa? Siapa yang berkata? Berkata kepada siapa? Kalau penerjemah NIV menolong kita, menerjemahkannya begini, I say to my soul. Aku berkata kepada jiwaku. Kalau dalam istilah psikologi, ini namanya self-talk. Self-talk. Jadi bicara kepada diri sendiri. Saya percaya kita semua pernah self-talk. Misalnya ya, kalau kita lagi berdandan, mau pergi, kita gini, sudah ganteng belum ya? Ini rapi gak sih? Tanya sama siapa sebetulnya? Lah kita kan gak tanya sama siapa-siapa, itu namanya self-talk. Lalu kita melakukan sebuah kesalahan, kita berkata begini, aduh kenapa aku begitu bodoh melakukan kesalahan itu? Itu namanya self-talk. Kalau saudara suka nonton sinetron, pasti tuh banyak self-talk di dalam sinetron, saudara. Jadi orangnya diam cuma melirik begini kan. Terus nanti ada suara dalam hatinya dia, awas kamu ya, tak makan kepalamu sekalian ya, gitu kan. Selalu banyak self-talknya gitu loh, saudara, ya kan. Nah, itu ciri khas sinetron kita. Nah, self-talk itu berguna untuk kita. Saya ingat pada waktu saya pertama kali main teater, waduh, mau masuk panggung, saya ini bingung. Karena itu penampilan pertama saya. Dan pada waktu saya tampil, saya jadi aktor utamanya gitu loh, saudara. Jadi pada waktu mau tampil tuh, waduh, rasanya perut gak enak gitu kan. Mau muntah, sakit perut terus gitu. Lalu pelatih saya, yang sutradara berkata, tenang, kamu tarik nafas panjang terus. Tarik nafas panjang terus, tenang. Nanti pada waktu kamu jalan ke panggung, kamu jangan takut. Karena semua orang ini gak tahu teater, kamu lebih tahu daripada mereka. Lalu nanti kalau kamu lihat ada orang yang paling membuat kamu takut, kamu lihat orang itu sampai orang itu menundukkan kepala, baru kamu nanti mulai bicara. Jadi saya mulai mengatur pernafasan, saya berkata kepada diri sendiri, kamu pasti bisa, kamu bisa. Orang lain itu gak tahu teater kok, kamu yang latihan, bukan mereka yang latihan. Nanti kalau ada orang yang menakutkan, kamu pandang wajahnya. Jadi saya selalu meyakinkan diri begitu. Pada waktu saya naik ke panggung, saya itu takut dengan orang yang kumisen dan brewoan itu loh, saudara. Jadi saya lihat, kok ada gitu kan. Langsung saya liatin orang itu terus. Pada waktu saya lihat orang itu mulai nunduk. Pada waktu orang itu nunduk, berarti saya sudah mulai menang gitu loh, saudara. Berarti saya lebih menakutkan daripada orang itu. Mulailah penampilannya. Jadi kadangkala itu kita perlu self-talk. Tapi yang paling penting adalah isi self-talk kita itu harus benar. Kalau isi self-talkmu itu keliru, maka hidupmu juga akan melenceng. Tapi kalau isi self-talkmu bagus, tepat, maka hidupmu akan benar. Nah, salah satu self-talk yang penting adalah yang diajarkan Yeremia di sini. Tuhan adalah bagianku. Jadi tiap kali berkata, Tuhan adalah bagianku. Apa artinya sih ini? Artinya begini loh, saudara. Yeremia itu sedih karena melihat pemberian-pemberian Tuhan sudah musnah. Tanah perjanjian sudah musnah. Yerusalem musnah. Bait Allah musnah. Semua kebaikan Tuhan tampaknya musnah. Tapi Yeremia menghibur diri dengan mengatakan Tuhan adalah bagianku. Seolah-olah Yeremia mengatakan yang paling penting bukan pemberian Tuhan. Yang paling penting adalah Tuhan sendiri. Kata bagian di sana, portion, kalau dalam bahasa Inggris, itu artinya bukan, oh portion berarti berkaitan dengan makanan. Bukan. Portion itu artinya, kata Ibrani yang dipakai di sana, adalah bagian yang ditetapkan untuk kita. Bagian yang ditentukan untuk kita. Misalnya kalau orang membuang undi, kita dapat nomor berapa, nah itu bagian kita. Atau pada waktu orang tua membagi warisan, kita mendapatkan bagian tertentu. Nah itulah bagian kita. Jadi ini bukan bagian dalam arti satu benda pecah lalu kita dapat satu bagian. Bukan. Tapi bagian yang ditentukan bagi kita. Kalau saudara bayangkan, saudara mendapatkan undian. Ini berkat Tuhan, ini Tuhan. Saudara dapat Tuhan. Saudara bersuka cita atau tidak bersuka cita? Kalau saudara mengatakan aku bersuka cita dapat Tuhan, maka saudara telah memiliki cara pandang yang benar. Kita seringkali mementingkan berkat-berkat Tuhan lebih daripada Tuhan sendiri. Makanya ketika berkat-berkat Tuhan itu hilang, maka kita merasa dunia itu runtuh di depan kita. Saya sering memperhatikan beberapa orang yang kecewa dengan Tuhan. Sebetulnya mereka kecewa karena tidak mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Mereka kecewa karena mereka selama ini telah menempatkan berkat-berkat Tuhan lebih penting daripada Tuhan. Kalau memang mereka menempatkan berkatnya lebih penting daripada Tuhan, maka ketika berkatnya hilang, maka mereka pasti akan bersedih, pasti. Saudara pernah gak sih mengalami kecelakaan kecil, mengendarai mobil atau sepeda motor, terus kecelakaan, tabrakan. Orang lain salah, tabrakan. Perasaan yang muncul pertama kali, saudara senang atau saudara sedih? Saudara bersuka cita atau marah? Biasanya kita ini ya, langsung sedih, langsung marah. Kalau mengalami kecelakaan, saya berapa kali kok saudara terserempet orang naik mobil begitu. Orangnya lagi telepon, tiba-tiba terempet saya begitu kan. Setelah berhenti, dia merasa saya yang merempet gitu. Padahal saya lihat dia yang pegang handphone kan. Cuma kan saya males lah bertengkar dengan orang begitu kan. Jadi ya saya biasanya damai, sudah ngomong baik-baik. Tapi pada waktu mengalaminya, saya biasanya itu sedih. Saya biasanya marah. Harusnya saya itu bersuka cita. Harusnya saya berkata begini, puji Tuhan, cuma kecelakaan kecil. Puji Tuhan, cuma mobilnya yang rusak, tidak ada tubuh yang luka. Kalaupun ada tubuh yang luka, saudara bisa bersyukur, puji Tuhan, cuma luka, tidak sampai meninggal dunia. Kalaupun ada luka, saudara mengatakan, puji Tuhan, tidak permanen, dan begitu seterusnya. Ada banyak hal yang kita sebetulnya bisa syukuri di dalam hidup kita. Pada saat kita dicopet pun, kita bisa mengucap syukur kok saudara. Ketika saudara dicopet, saudara bisa bersyukur, ah puji Tuhan, aku yang dicopet, bukan aku yang mencopet. Ya kan? Saudara lebih suka dicopet atau yang mencopet? Coba saya tanya. Kalau saudara yang mencopet, berarti miskin loh, ya lah. Berarti miskin dan jahat, ngerti gak? Kalau saudara dicopet, itu berarti saudara tidak miskin dan saudara tidak jahat. Kalau saudara dicopet, saudara bisa bersyukur gitu loh saudara. Aduh puji Tuhan, baru kali ini loh aku dicopet. Aku hidup sudah sekian ribu hari, tapi aku dicopet baru sekali. Lah kan puji Tuhan ya. Nah, lalu saudara juga bisa bersyukur begini. Puji Tuhan, aku dicopetnya sekarang. Aku belum kaya, uangku cuma sedikit di dompet ya kan. Bayangkan kalau saudara dicopet pada waktu saudara kaya raya. Saudara kan lebih sakit hati kan. Ada banyak hal yang kita syukuri gitu loh saudara. Cuma kita seringkali itu lupa untuk melihat hal-hal yang positif di dalam hidup kita. Bagi saya yang paling penting adalah Tuhan. Tuhan bagian yang tidak pernah bisa hilang. Kalau saudara mengakui Tuhan lebih penting dari berkatnya, maka saudara telah membuat pilihan yang paling bijaksana. Yang membuat kita bahagia itu pribadi, person, bukan benda. Yang membuat saudara bersuka cita itu kan bukan kado, tapi cinta yang dibungkus dengan kado, benar nggak? Kalau saudara dapat door prize senang ya, dapat door prize senang gitu. Tapi kalau dapat kado ulang tahun dari orang yang mencintai kita, pasti lebih senang mendapatkan kado ulang tahun. Atau tergantung isi kadonya. Kalau door prize-nya isinya tablet begitu kan, wah luar biasa. Tablet 10 inch gitu kan, wah. Dari orang yang kita kasih tablet 3 kali sehari gitu kan, dimakan pagi, siang, sore. Nah mungkin saudara cara pandangnya berbeda. Tapi saya yakin kalau kita jujur ya saudara ya, pribadi itu lebih penting daripada benda. Pribadi lebih penting daripada benda. Lebih baik bersama dengan orang yang mengasihi kita, walaupun dia tidak bisa memberi kado, daripada menerima kado dari orang yang tidak mengasihi kita. Sesuatu yang wajar, sesuatu yang rasional, sesuatu yang benar untuk kita pikirkan, bahwa kita memilih Tuhan lebih daripada berkat-berkatnya. Kalau itu yang saudara lakukan, saya yakin hidup saudara akan penuh dengan pengharapan.
1: Dan ayat 24 ini adalah ayat penutup yang bagus, luar biasa. Karena ayat 24 dikatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku akan berharap kepadanya. Ada kata harap muncul di sana. Sedangkan ayat 21 juga sudah muncul kata